0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
2: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali mereshuffle sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Bareskrimpori menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Rodalos Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi, karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutlah terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutlah bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutlah, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
2: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait Karhutlah dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
3: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
2: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara Karhutlah tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
4: Laporan khusus.
5: Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
6: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Arioseto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
7: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
8: Siap.
7: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
6: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
9: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
6: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
10: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah master kita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
6: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
11: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
6: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Seratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
12: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekedar pengganti orangnya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424T yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
13: Wahid Allah Barokatuh,
8: Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
0: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
13: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudisadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang

0: Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM, dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu, apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
2: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
3: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti kamis pon ataupun ziarah.
2: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti kamis pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayogyakarta. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan lalu pakai batik.
3: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
4: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
3: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
1: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armana Tanasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Madasari menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
6: Mandat kita dalam hal dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
5: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu

0: Fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
1: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme, sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencalonan kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
0: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
2: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
0: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019, hingga akhirnya pada Oktober 2024, Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Bakker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRI Programatika. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: inilah sikap pemuda Indonesia ketika memaknai hari lahirnya Pancasila.
1: Wahai sahabat, kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan.
2: Abdi teh orang Sunda.
3: Saya budak Melayu.
4: Sama Papua.
5: Nyong Wong Jawa.
6: Au Halak Batak.
7: Gue orang Betawi.
8: Tak peduli warna kulit, suku, budaya, bahkan agama.
9: Meski berbeda, kami tak pernah merasa canggung. Justru saling mendukung.
10: Kami adalah satu. Satu kandung bernama Ibu Pertiwi.
11: Bangsa yang dapat menikmati harga energi yang sama di seluruh penjuru negeri.
12: Satu visi, satu tujuan.
13: Perbedaan bukan menjadi sebuah aral. Bukan pula alasan untuk lepas padu berpikir individual.
14: Justru saling berpegang tangan menjuntaikan semangat persatuan.
15: Kemajemukan adalah harmoni. Aku, kamu, dan kita semua adalah satu.
16: Tak perlu saling mengeluh, apalagi sambil bergeluh.
17: Kita tetap sama di dalam sebuah diorama tentang persamaan tanpa memandang bulu. Dari mana kamu berasal dulu?
18: Karena kita satu, Indonesia.
19: Indonesia.
6: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Warta Nusantara.
9: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
8: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
9: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari, pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia

Prosatu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ciamule, murusaku.
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku. Ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana aja aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

kalinya. Dia adalah Dali Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dali Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda 2 dikelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia Mulia. Dali Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, beliau menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dali Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cicak Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

Ya, 96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, kita kembali di RRI Pro 1 Biak di pagi menjelang siang hari ini bersama saya Aini Husen hingga nanti pukul 14 lewat 57 waktu Indonesia Timur.

Ya baik, saya senang sekali pendengar, saya ini kembali menjumpai Anda di Pro 1 RRI Biak di pagi hari ini. Untuk para pendengar yang sedang menjalani berbagai aktivitas, mulai dari pekerjaan maupun yang sedang bekerja dan beristirahat di rumah, yang sedang dalam perjalanan maupun yang masih menikmati suasana di pagi hari ini, semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan juga semangat hingga nanti pergantian hari tiba. Ya, para pendengar dan juga di Jumat pagi ini, semoga aktivitas kita berjalan lancar dan membawa hal-hal baik sampai esok nanti. Untuk itu, bersama kami Pro 1 RRI Biak, kami akan menyajikan beragam informasi dan juga musik di ruang dengar Anda untuk menemani Anda di Jumat pagi ini. Ya baik pendengar, untuk itu saya sajikan dulu satu lagu dari JKT48 dengan judul Jejak Awan Pesawat untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Ya, selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.

musik dan juga informasi yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Dan untuk itu saya akan hadirkan satu informasi menarik ke ruang dengar Anda mengenai Indonesia Sehat ya. Untuk informasi kali ini datang dari pemerintah terkait dengan angka stunting turun, pemerintah tetap perkuat intervensi gizi. Ya baik pendengar, pemerintah terus memperkuat upaya penurunan stunting sebagai bagian dari persiapan menyambut generasi emas Indonesia 2045, di mana tenaga ahli badan komunikasi pemerintah atau Bakom RI, Hariko Satrio menegaskan bahwa kesehatan ibu dan anak tetap menjadi prioritas pembangunan nasional. Ya, kemudian penurunan anggaran stunting di tengah berbagai kebutuhan pembangunan menjadi perhatian, terutama terkait keberlanjutan program perbaikan gizi masyarakat. Ia menjelaskan penanganan stunting tidak hanya bergantung pada satu program, tetapi membutuhkan intervensi berkelanjutan yang melibatkan berbagai sektor. Secara nasional, kita melihat kemajuan yang sangat nyata dalam menurunkan angka stunting di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Prevalensi stunting turun dari 21,5% pada 2023 menjadi 19,8% pada 2024. Ujarnya dalam wawancara bersama Pro3 RRI Selasa 29 September 2026. Ya pendengar, capaian tersebut menjadi catatan penting karena untuk pertama kalinya prevalensi stunting Indonesia berhasil berada di bawah angka 20%. Meski demikian, pemerintah tetap perlu memperkuat berbagai langkah pencegahan agar penurunan angka stunting dapat terus berlanjut secara konsisten. Dan salah satu upaya yang dilakukan adalah pemberian makanan tambahan atau PMT berbahan pangan lokal bagi balita yang mengalami masalah gizi. Berdasarkan analisis dampak pada 2025, program tersebut menunjukkan hasil positif dalam memperbaiki status gizi anak yang membutuhkan perhatian khusus. Ya, pemberian makanan tambahan lokal mampu memperbaiki kondisi gizi kurang pada balita sebesar 62% berdasarkan hasil analisis tersebut. Sementara itu, perbaikan juga terlihat pada balita dengan berat badan kurang yang mencapai 54,5% melalui intervensi gizi. Ia mengatakan penurunan angka stunting tidak bisa sepenuhnya dikaitkan dengan keberhasilan satu program intervensi gizi tertentu saja. Karena itu, pemerintah terus mendorong kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah serta masyarakat untuk memperkuat penanganan stunting secara menyeluruh. Evaluasi berkala dan intervensi yang semakin terarah diperlukan agar target penurunan stunting dapat tercapai tanpa mengabaikan kelompok masyarakat yang masih membutuhkan perhatian.

0: Ya, demikianlah satu informasi kami hadirkan dari laman rri.co.id terkait dengan angka stunting yang turun dan pemerintah tetap perkuat intervensi gizi. Ya baik pendengar, kita masih akan terus bersama di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini hingga nanti pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Ya, untuk itu saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia yang lolos ke final FIFA ASEAN Cup usai menang ya melawan Bangladesh 9-2 tadi malam. Dan untuk para pendengar yang berbahagia karena Indonesia sudah masuk final, tetap bersama kami karena setelah ini kami akan menyajikan beragam informasi dan juga musik yang akan menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.
1: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

udah pernah coba es krim, tapi tahu gak sih sahabat kreatif? Es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang gak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: teman saya, bang. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Loh, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Yaudah, gue gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Ya, selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di 96.1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, saya kembali menyajikan satu informasi terkait dengan kesehatan untuk Anda. Dan kali ini datang dari BPOM atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ya, baik pendengar, Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM menyatakan bila stok atau persediaan antivirus influenza tipe A atau H1N1 mencukupi, walaupun saat ini sebaran kasus tersebut di tanah air saat ini cukup tinggi. Nah, kita tahu sekarang influenza tipe A yang sebutannya H1N1 itu lagi cukup tinggi. Nah, kenapa perlu kita lakukan? Bahwa pertanyaannya perlu dikoreksi, bukan memberikan antibiotik karena ini virus. Ujar Kepala BPOM Taruna Ikrar di UPH Karawaci, Tangerang pada Kamis 1 Oktober 2026. Ya, mendengar Taruna Ikrar mengatakan virus bila diberikan antibiotik justru tidak ada efeknya, dan kalau dia infeksi karena bakteri maka dikasih antibakteri namanya antibiotik, sedangkan bila influenza tipe A ini diberikan antivirus, ucapnya. Ya, Taruna Ikrar juga mengatakan bahwa antivirus yang berhubungan dengan influenza A ini berdasarkan data dari Kedeputian 1, khususnya Direktorat Registrasi Obat dan Distribusi Obat, memiliki kecukupan obat-obat antivirus. Jadi dengan demikian sesuai peruntukannya pasien atau masyarakat, katanya. Menurut Taruna Ikrar, saat ini terjadi peningkatan kasus influenza A yang tentu dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Bukan hanya itu pendengar, lanjutnya tentu untuk pengobatan yang sifatnya influenza ini banyak manifesti lainnya. Perlu diberikan obat-obat yang sifatnya baik simptomatik atau obat-obat yang sifatnya imunostimulator. Diketahui Kementerian Kesehatan atau Kemenkes juga mencatat kasus influenza masih mengalami peningkatan di Indonesia. Yang mana berdasarkan data dari surveillance hingga minggu ke-38 2026, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten menjadi 3 provinsi dengan kasus influenza terbanyak. Pelaksana tugas atau PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Andi Saguni mengatakan, terdapat 1.527 kasus influenza positif yang tercatat sepanjang 2026 hingga akhir September. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, di mana pada 2025 Kemenkes mencatat terdapat 2.790 kasus influenza positif. Ya, Andi juga mengatakan DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kasus influenza terbanyak. Berdasarkan data Surveillance Sentinel, peningkatan kasus juga terlihat di fasilitas kesehatan. Data dari 35 rumah sakit Sentinel Sari pada minggu ke-38, 2026 menunjukkan proporsi kasus positif influenza meningkat menjadi 53% dari 28% pada minggu sebelumnya. Ya, mendengar, meski meningkat, tingkat aktivitas influenza di rumah sakit Sentinel masih berada dalam kategori rendah dan disebut masih sesuai dengan pola musiman influenza di Indonesia. Sementara itu, data dari 39 puskesmas Sentinel menunjukkan proporsi positif influenza meningkat menjadi 59% dari 54% pada minggu sebelumnya. Ya, baik pendengar, demikian satu informasi terkait dengan BPOM yang mengatakan bahwa stok antivirus influenza A cukup, dan kami hadirkan dari laman rri.co.id. Ya, untuk itu kepada para pendengar, kami harapkan untuk menjaga kesehatannya dan juga menjalani aktivitasnya dengan penuh semangat, dan juga semoga tetap berjalan dengan lancar. Ya, untuk itu para pendengar, kami masih bersama di
RRI Pro 1 Biak hingga nanti pada pukul 11.00 untuk kita ikuti bersama Cek Fakta. Untuk itu kami hadirkan kembali beberapa lagu untuk menemani aktivitas siang hari Anda di Jumat siang ini. Selamat menjalankan aktivitas dan selamat mendengar.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Kita kembali di Cek Fakta pukul 11:01 waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, Cek Fakta kali ini datang dari video seorang pria yang mengaku dapat bantuan DAP dari Ketua PGI. Ya, baik pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim seorang pria bernama Simon Ministri mendapat bantuan Direct Aid Program atau DAP dari pemerintah Australia. Bantuan tersebut diklaim disalurkan melalui Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, Jacqueline Fritz Manuputi. Masyarakat yang ingin mendapat nomor telepon Jacqueline Fritz Manuputi diminta menghubunginya lewat akun Facebook tersebut. Ya, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google, tidak ditemukan informasi valid seorang pria bernama Simon Ministri mendapat dana bantuan atau DAP. Di media sosial Instagram milik Jackie Manuputi, @JackieManuputi, juga tidak ditemukan informasi dirinya menyalurkan bantuan DAP dari pemerintah Australia. Kemudian setelah dilakukan pengecekan keaslian video tersebut dengan menggunakan Hive Moderation, suara pria bernama Simon Ministri yang mengaku mendapat bantuan di EPI merupakan hasil manipulasi buatan Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas 99,3%. Ya, dengan demikian pendengar, informasi mengenai beredarnya video seorang pria yang mengaku mendapat bantuan DAP dari Ketua PGI merupakan informasi tidak benar atau hoax. Ya, sekian satu informasi Cek Fakta tadi kami hadirkan dari laman komdigi.co.id untuk Anda di siang hari ini, edisi Jumat 2 Oktober 2026.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Iya, ogah.

96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, kita sua kembali dalam acara kita Titip Tembang Siang Pro 1 RRI Biak bersama saya Aini Husen. Ya, baik, saya nantikan untuk para pendengar yang ingin bergabung dalam acara kita edisi siang hari ini. Saya nantikan pesan WhatsApp Anda di 0822-5163-4612. Ya, sekali lagi untuk para pendengar yang ingin berbagi ucapan sapaan, saya nantikan di pesan WhatsApp 0822-5163-4612.

penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih di kebersamaan kita di siang hari ini di Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, kita masih dalam titip tembang siang hingga nanti pukul 19:48 waktu Indonesia Timur. Ya, untuk itu kepada semua para pendengar yang ingin mengirimkan ucapan dan juga sapaan atau ingin diputarkan lagunya langsung saja, kirim pesan di nomor WhatsApp 0822-5163-4612. Ya, sekali lagi bagi para pendengar yang ingin berbagi ucapan dan sapaan, boleh langsung bergabung bersama kami di pesan WhatsApp 0822-5163-4612. Ya, baik pendengar, untuk itu kami hadirkan dulu satu lagu untuk menemani aktivitas siang hari Anda ya, yang sedang bekerja, yang sudah ingin istirahat makan siang, yang sedang di rumah. Ya, untuk itu kami hadirkan dulu satu lagu untuk Anda dari Sal Priadi, Besok Kita Pergi Makan. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

Ya, baik pendengar, kami cukupkan dulu untuk lagu-lagu hiburan dari ruang dengar Anda. Selanjutnya, bagi pendengar kaum muslimin dan musliman yang berada di Kota Biak dan sekitarnya, kami ajak Anda kita ikuti bersama penyampaian azan zuhur untuk wilayah Biak dan sekitarnya, dilanjutkan dengan pemutaran lagu religi.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Pro 1.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di serambi masjid bagian utara.

0: Siang, Pak.
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bu.
1: Langsung ya, Pak.
2: Ya, langsung.
0: Silakan duduk, Bu.
1: Berdiri,
0: nggak apa-apa, Bu.
1: Oh, terima kasih, Nak.
3: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 96.1 FM Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Ya, untuk para pendengar Pro 1 RRI Bia, khususnya kepada kaum muslimin dan musliman, selamat menunaikan ibadah sholat Jumat. Semoga ibadah para pendengar berjalan lancar dan membawa keberkahan. Ya baik pendengar, setelah ini akan kami sajikan kembali lagu-lagu religi islami yang akan menemani Anda di siang hari ini, khususnya kepada umat muslimin dan musliman di Kota Biak dan sekitarnya. Hingga nanti pada pukul 13.00 waktu Indonesia Timur, akan kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Untuk itu para pendengar, khususnya kaum muslimin dan musliman di Kota Biak dan sekitarnya, saya akan hadirkan musik-musik religi islami di Jumat siang ini untuk menemani aktivitas Anda. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musola.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, masih bersama kami di program 1 RRI Bia. Dan di pukul 13.00 waktu Indonesia Timur nanti akan kita ikuti bersama Dinamika Olahraga. Untuk itu saya sajikan dulu satu lagu terakhir untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini, khususnya kepada umat muslim di Kota Biak dan sekitarnya.

0: Ya baik, selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di 96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya baik pendengar, waktu di studio menunjukkan pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kami cukupkan dulu untuk lagu-lagu religi untuk Anda kaum muslimin di Kota Biak. Dan selanjutnya akan kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.
1: Taklukan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: dengerin dan bikin olahraga siang. Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam match day ketiga UEFA Nations League Group A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23. Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tamu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang bertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih, kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39, serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem. Die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counter pressing, kami bekerja secara luar biasa. Sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegen pressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus. Kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda, Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. De Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions Wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bonny Shaw on the turn, equalizes. 1-1.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Bedmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
3: Saya tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa. Tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
4: I guess one point is okay.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim rekuf bergu putri Indonesia gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Chosogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khoirunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor rekuf beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capi Tradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Afiandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari klaster Gifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross. Dan pendengar, berikut kami update perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak, dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor. Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagor.
2: Timnas Indonesia menumbangkan Bangladesh dengan skor 9-2 pada matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. 9 gol dicetak oleh Michel Bagor yang membukukan 5 gol serta Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Figueroa dan Kevin Dix. Drama 11 gol ini sekaligus mengantarkan skuad Garuda mencapai fase final. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan keberhasilan tim Merah Putih tidak terlepas dari dukungan supporter yang tidak berhenti hingga menit akhir.
3: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.
2: Melalui kesempatan yang sama, sang pencetak point trick Michel Bagor juga menyampaikan rasa syukurnya. Seperti sang pelatih, Michel juga menyampaikan apresiasi untuk supporter. Pemain 19 tahun ini menuturkan supporter menjadi salah satu alasan seluruh tim berjuang hingga menit akhir pertandingan.
3: Ya gila rasanya, saya rasa tidak ada hal lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan dan semua orang menikmatinya malam ini.
2: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup A dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sudah dipastikan melangkah ke final sebagai juara grup B. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3.

0: Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final, sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol, termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bergson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, Bangladesh di Jakarta, harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke-96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
1: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
0: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
1: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
0: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu, tiket final grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina, dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder MyTC Go Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante U di Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabe mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri, kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka. Dan di Filipina, kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.

0: Sementara itu, partisipan Yudi Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
1: My goals are not just
0: tujuan saya bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain, dan juga kebaikan.
1: Making new friends with other people and kindness.
0: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Kabar lainnya pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
3: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
4: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, pekan spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bulls. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
3: Persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
4: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan, Technical Delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitobi Sports Center dan bulu tangkis di Wesapa.
5: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh Technical Delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
4: Ketua Harian Soina NTT Hamdan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi-event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Walia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

91,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal informasi

Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Ya baik pendengar, kita telah ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya kita waktu di studio menunjukkan pukul 13.32 dan saatnya kita berjumpa kembali dalam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya untuk itu kepada para pendengar yang ingin diputarkan lagunya bisa langsung bergabung bersama kami di nomor WhatsApp 0822-5163-4612. Sekali lagi untuk para pendengar yang ingin lagunya diputarkan oleh kami bisa bergabung bersama kami di pesan WhatsApp 0822-5163-4612. Pro Dangdut, Dangdut adalah

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Yuk, dek.
2: Aduh, ampun.
0: Pintar.
3: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
4: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
5: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
6: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.
7: Koma 1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal informasi

0: bertapa di sini sana bertatangan insan jabut selam baik rumah.
1: Ada benar sekali, Paduka Sultan.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata Pamanda atau Paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

0: Ya baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Kita kembali di Cek Fakta pukul 14.22 menit waktu Indonesia Timur. Ya baik pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang menarasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat keputusan atau SK untuk membubarkan partai politik yang disebut terlibat dalam aksi demonstrasi dan kerusuhan. Ya, faktanya pendengar, klaim Presiden Prabowo Subianto menandatangani SK pembubaran partai politik adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan pernyataan resmi Presiden Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Video yang beredar tidak menunjukkan pernyataan Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Presiden Prabowo memang berbicara tentang pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan penggunaan kewenangan sesuai Undang-Undang Dasar 1945, tetapi tidak secara spesifik menyatakan akan membubarkan partai politik. Selain itu, secara hukum pembubaran partai politik diputus oleh Mahkamah Konstitusi atau MK melalui mekanisme yang berlaku, bukan dilakukan langsung oleh Presiden. Ya baik pendengar, dengan demikian informasi mengenai beredarnya berita Presiden Prabowo menandatangani surat keputusan pembubaran partai politik merupakan informasi tidak benar atau hoax. Ya, sekian satu informasi Cek Fakta kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, edisi Jumat 2 Oktober 2026, dilansir dari laman komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pasti. Ya, masih bersama saya Aini Husein di kebersamaan siang hari ini. Dan setelah kita mengikuti cek fakta, kita akan berjumpa kembali dalam Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Ya, kita akan bersama hingga nanti pukul 14.57 menit waktu Indonesia Timur. Untuk itu, kepada para pendengar yang ingin diputarkan lagunya, lagu-lagu dangdut, silakan langsung bergabung bersama kami di pesan WhatsApp 0822-5163-4612. Ya, sekali lagi untuk para pendengar yang ingin bergabung untuk diputarkan lagu-lagu dangdutnya, bisa langsung bergabung bersama kami di 0822-5163-4612. Untuk itu saya hadirkan dulu satu lagu dangdut dari Lesti dan Vildan dengan judul Lebih Dari Selamanya untuk menemani aktivitas siang hari Anda. Selamat mendengarkan dan selamat menjalani aktivitas.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia,

0: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, kami cukupkan dulu untuk lagu-lagu hiburannya dan selanjutnya kita akan ikuti bersama Warta Berita Daerah Sentral.

Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin sore ini edisi Jumat 2 Oktober 2026. Adapun topik utama buletin diantaranya, Pemkab Biak Numfor dorong potensi ikan lokal dukung program makan bergizi gratis atau MBG. Menjadi tuan rumah Pesta Paduan Suara Gerejani atau Pesparani Katolik Tingkat Provinsi Papua tahun 2026, Biak Numfor targetkan juara umum. Itulah topik utama buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Aini Husein.

0: Ya pendengar, pemerintah Kabupaten Biak Numfor dorong potensi ikan lokal dukung program makan bergizi gratis atau MBG. Tri Rian melaporkan.
1: Pemerintah daerah mendorong pemanfaatan potensi perikanan lokal sebagai sumber blue food untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu diungkapkan PJ Sekda Biak Numfor Sekaryas Miloa, mewakili Bupati Biak Numfor saat membuka kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pemetaan blue food untuk mendukung program gizi masyarakat di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak Jumat 2 Oktober 2026. Dikatakan potensi perikanan di wilayah perairan Biak Numfor sangat besar dan perlu dioptimalkan agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk untuk pemenuhan pangan bergizi.
2: Kegiatan ini sangat penting untuk masa depan anak-anak kita ke depan, yang mana bagaimana program-program strategi nasional yang saat ini lagi digencar-gencarkan, dan ini merupakan komitmen kita bersama. Program makan bergizi gratis ini sangat penting untuk kita, karena untuk kita ketahui bahwa secara khusus Kabupaten Biak Numfor, program-program ini betul-betul sangat menyentuh. Dan puji Tuhan, alhamdulillah dukungan dari UNICEF ini sangat luar biasa.
1: Menurutnya pemanfaatan ikan lokal dalam program MBG juga dapat membuka ruang kolaborasi antara pemerintah, pengelola SPPG dan kelompok masyarakat seperti nelayan petani serta pelaku usaha pangan lokal. Sementara itu kreator RCOC dari Universitas Cendrawasih Jayapura Profesor Juliet Ari Molet mengatakan pembahasan blue food di Biak Numfor kini diarahkan tidak hanya menjadi potensi produksi perikanan tapi juga bagaimana hasil perikanan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan bergizi.
3: Bagaimana memberdayakan ya unggulan yang ada di Kabupaten Biak Numfor ini. Nah mungkin Pak Sekda pernah duta besar depan datang ke sini dan beliau melihat kira-kira apa sih yang perlu bisa dibantu.
1: Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur tersebut merupakan kolaborasi Universitas Cendrawasih, Institut Pertanian Bogor dengan dukungan UNICEF dan sejumlah mitra terkait yang diikuti para pimpinan perwakilan OPD di Biak Numfor.
0: Menjadi tuan rumah pesta paduan suara Gerejani Parani Katolik tingkat Provinsi Papua tahun 2026, Biak Numfor targetkan juara umum. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
4: Pesta paduan suara Gerejani Katolik tingkat Provinsi Papua tahun 2026 akan digelar di Kabupaten Biak Numfor dengan mengusung tema Melalui Musik Kudus Kita Wujudkan Persaudaraan dan Pelestarian Budaya Papua. Subtema Bersatu Dalam Nada Berakar Pada Budaya serta moto kegiatan Satu Nada, Satu Iman, Satu Papua. Pelaksanaan kegiatan direncanakan berlangsung pada 26 Oktober hingga 2 November 2026 dengan kedatangan kontingen dari berbagai kabupaten kota seprovinsi Papua mulai 24 hingga 25 Oktober mendatang. Ketua Panitia Pesparani Katolik Kabupaten Biak Numfor Gunadi menjelaskan sebagai tuan rumah Biak Numfor mengikuti seluruh 13 kategori lomba yang diperlombakan dengan melibatkan sekitar 170 peserta. Kategori tersebut meliputi paduan suara anak, paduan suara Gregorian remaja, paduan suara OMK, paduan suara dewasa wanita, paduan suara dewasa pria, paduan suara dewasa campuran, mazmur anak, mazmur remaja, mazmur OMK, mazmur dewasa, cerdas cermat rohani anak, cerdas cermat rohani remaja, serta tutur kitab suci.
5: Persiapan peserta dari kategori-kategori yang ada, kemarin kami melakukan rapat evaluasi dan juga percepatan persiapan. Siapanya itu sudah mencapai 80-90%. Itu kepesertaannya. Untuk kepanitiaan penyelenggaraan itu oleh LP3K Provinsi Papua dan kepanitiaannya juga ada. Sedangkan kami untuk panitia lokal sifatnya lebih membantu kepanitia provinsi dalam menyiapkan akomodasi. Akomodasi yang dimaksud adalah penjemputan kontingen kabupaten kota untuk menuju penginapan. Dan penginapan sendiri ada beberapa kontingen yang nginap di hotel dan yang lainnya itu menggunakan sarana penginapan di sekolah-sekolah Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik.
4: Gunadi menyampaikan Biak Numfor menjadi satu-satunya kabupaten yang mengikuti keseluruhan kategori lomba, sehingga pihaknya berani menargetkan meraih predikat juara umum pada ajang ini.
5: Biak Numfor itu target juara umum Pesparani 2026 di Biak Numfor. Kenapa kami menyampaikan target ini? Karena hanya Biak Numfor yang mengikuti semua kategori lomba. Ada 13 kategori lomba dan Biak Numfor diuntungkan sebagai tuan rumah. Kami ada di sini. sehingga dari sisi kesiapan tentu lebih siap. Untuk itu kami berani menargetkan juara umum Pesta Rani 2026 di Kabupaten Biak Numfor.
4: Pihaknya berharap dukungan seluruh masyarakat Biak Numfor untuk menyambut baik kedatangan para tamu dari berbagai daerah, sekaligus memberikan semangat kepada kontingen daerah.
0: Warga kampung Son apresiasi bantuan bibit pertanian dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Badan Biak Numfor. Warga kampung Son, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atas pemberian bantuan bibit pertanian yang telah membangkitkan semangat bertani di wilayah mereka. Mewakili warga lainnya, Mikael Farwa selaku koordinator lapangan menyampaikan rasa syukur atas perhatian dan solusi yang diberikan oleh pemerintah. Selengkapnya laporan dari Mustika.
6: PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni Cabang Biak menargetkan 70% penjualan tiket kapal dilakukan melalui kanal digital. Target tersebut diupayakan dengan mendorong masyarakat melakukan pembelian tiket kapal melalui aplikasi Pelni Mobile maupun sejumlah kanal digital yang telah bekerja sama dengan Pelni. Kepala Operasi PT Pelni Cabang Biak, Wawan M. Faturrahman dalam program Bincang Pagi Pro 1 di RRI Biak, Rabu 30 September 2026, mengatakan sosialisasi pembelian tiket secara digital terus dilakukan untuk mencapai target tersebut.
7: Kenapa Pelni menerapkan digital channel? Karena mulai per bulan ini, Bu, target kami ada 70% penggunaan Pelni Mobile. Nah, sehingga mau nggak mau kita akan sosialisasikan ini, penjualan-penjualan melalui digital channel.
6: Selain melalui Pelni Mobile, masyarakat juga dapat membeli tiket melalui sejumlah kanal digital yang bekerja sama dengan Pelni, di antaranya Livin by Mandiri, BNI Wonder, dan Brimo. Kepala Pelni Cabang Biak, Ade Dinar Nugroho Pamungkas, mengatakan penggunaan layanan digital membuat calon penumpang tidak perlu datang langsung ke kantor cabang. Melalui Pelni Mobile, calon penumpang dapat melihat rute, jadwal keberangkatan, dan ketersediaan tempat duduk sebelum melakukan pemesanan. Ade menegaskan, harga tiket yang dibeli melalui aplikasi maupun loket tetap sama. Perbedaannya terletak pada kemudahan dan efisiensi waktu dalam proses pembelian.
8: Pada saat ini kita emang lebih mengedepankan pembelian melalui Pelni Mobile atau digital channel lain-lainnya. Penumpang tidak perlu datang lah, lebih biar lebih efisien, Bu. Untuk harga kami masih sama, Bu, untuk yang loket dan di aplikasi, hanya saja untuk di aplikasi lebih efektif dan efisien bagi penumpang. Jadi tidak perlu datang, yang nantinya keluar ongkos lagi nih untuk ke kantor cabang.
6: Meski demikian, Pelni masih menghadapi kendala karena sebagian masyarakat, khususnya dari wilayah terpencil, belum terbiasa menggunakan gawai maupun layanan perbankan digital. Untuk mengatasi hal tersebut, Pelni Cabang Biak terus melakukan sosialisasi, termasuk membantu masyarakat memasang aplikasi dan mempraktikkan proses pembelian tiket secara langsung. Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan billing yang tersedia di sejumlah daerah.
8: Untuk kerjasama kami juga melalui Bank BRI. Bank BRI itu tersedia billing. Di billing pasti ada di setiap daerah, baik itu di distrik-distrik gitu kan. Dekat rumah mereka itu ada billing, mereka bisa beli di situ.
6: Pihak Pelni mengingatkan calon penumpang untuk membeli tiket sebelum melakukan perjalanan. Tiket diperlukan agar penumpang tercatat dalam perjalanan kapal sekaligus mendapatkan perlindungan asuransi. Bagi masyarakat yang mengalami kendala registrasi, pembayaran, maupun tiket yang belum diterima, dapat menghubungi call center Pelni di nomor 021-162 yang tersedia selama 24 jam. Lutfia Mustika melaporkan.
0: Demikianlah laporan dari Lutfia Mustika mengenai PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni Cabang Biak yang menargetkan 70% penjualan tiket kapal yang dilakukan melalui kanal digital. Baik pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Biak, kita ikuti berita menarik lainnya. Berita selanjutnya datang dari masyarakat Kampung Davi di Pulau Numfor yang meminta pemerintah daerah membantu menyelesaikan jembatan nelayan yang kini mengalami rusak parah di wilayah itu. Roni Lololuan melaporkan.
9: Kepala Kampung Davi Distrik Briaduri Pulau Numfor Kabupaten Biak Numfor Obaja Marien mengemukakan satu-satunya jembatan nelayan yang menjadi akses utama bagi masyarakat di wilayah itu kini mengalami rusak parah dan menghambat aktivitas nelayan saat melaut. Jembatan berukuran berukuran 500 meter yang hanya terbuat dari kayu itu telah dibangun warga secara swadaya sepanjang 300 meter, namun warga kesulitan melanjutkan sisa 200 meter karena keterbatasan dana. Ironisnya, masyarakat Kampung Davi telah berulang kali mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah melalui distrik dan dinas terkait, namun hingga kini belum mendapat tanggapan memadai. Kepala Kampung Davi, Obaja Marian, berharap pemerintah daerah dapat membantu membangun jembatan secara permanen dengan konstruksi beton agar tidak mudah rusak dan bertahan lama untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Selain jembatan, masyarakat Kampung Davi juga meminta bantuan fasilitas pendukung perikanan seperti perahu fiber, mesin tempel, jaring, dan sejumlah peralatan lainnya yang selama ini dinantikan.
10: Untuk jembatan ini, kita sering kasih maju ke distrik, ke musdis juga kasih maju. Masyarakat swadaya lebih 300 meter, ya sisa 200 meter ya, kita kalau bisa pemerintah bantu 200 meter yang sisa tuh, cuma potong tian-tian saja baru. Sensor kayu papan tapi nggak jalan satu tahun, tiap tahun ganti. Bisa pemerintah bisa bantu. Udah 300 meter masyarakat belum sendiri, kita gunakan sampai bisa 200.
9: Kepala Kampung Davi Obaja Marian mengatakan selain mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah daerah, juga disampaikan langsung kepada anggota DPRK saat melakukan kunjungan kerja, namun belum mendapat realisasi. Ia menegaskan masyarakat kini menaruh perhatian besar kepada Bupati Biak Numfor agar dapat mendengar dan menindaklanjuti permintaan warga Kampung Davi di Pulau Numfor sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga.
11: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Berita terakhir, Parako 482 Pasgat akan menggelar Sarotama Cup 10 dengan target 32 tim. Tri Rian melaporkan.
12: Batalion Para Komando Parako 482 Pasgat kembali menggelar Orkopen Turnamen Sepak Bola Sarotama Cup tahun 2026 di Kabupaten Biak Numfor. Turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga diharapkan mampu menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus memperkuat persatuan antar daerah. Komandan Batalion Para Komando Parako 482 Pasgat Kolonel Pas Muhammad Rizki Nasir mengatakan, Sarotama Cup telah menjadi tradisi yang terus dipertahankan sebagai wadah pembinaan olahraga sepak bola dan mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.
13: Soalnya kami melaksanakan Open Turnamen Sarotama Cup ke-10 ini, di mana sudah menjadi tradisi turun-temurun di Kelurahan Biak di sini, dengan menyaring bakat-bakat dari pesepak bola yang ada di Biak. Mencari bibit, membina keakraban di antara masyarakat dengan kita, sehingga tidak ada ketakutan yang luar biasa bagaimana bahwa kita welcome oleh siapapun itu.
12: Menurutnya turnamen ini terbuka bagi tim dari Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Serui hingga Kabupaten Nabire. Panitia juga menyambut keikutsertaan tim dari luar wilayah tersebut untuk meramaikan kompetisi.
13: Oke, sasarannya tetap dari daerah Kabupaten Biak, kemudian kita ke Kabupaten Supiori, lanjut Serui dan Nabire. Ya, syukur-syukur yang dari luar lebih jauh lagi mudah, wah welcome banget kita. Biasa berarti yang pengen mengikuti ke sini. Tidak ada syarat khusus mas, semua berjalan open turnamen. Tiap-tiap tim bebas menggunakan pemain siapa saja, usia apa saja, silakan ditentukan oleh manajer. Menggunakan pemain lokal atau mendatangkan pemain liga, it's okay.
12: Untuk diketahui pendaftaran, peserta akan dibuka mulai 5 hingga 27 Oktober 2026. Sementara itu pertandingan dijadwalkan mulai berlangsung pada 1 November 2026. Panitia menargetkan 32 tim berpartisipasi dengan menyiapkan total hadiah sebesar Rp39 juta bagi para pemenang disertai trofi dan uang pembinaan.

Nah, semuanya 6.1 FM Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, telah kita ikuti bersama tadi Warta Berita Daerah Sore. Dan saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 15:25 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya akan kami hadirkan beragam musik dan informasi menarik lainnya untuk menemani aktivitas sore hari Anda di hari ini. Untuk itu saya sajikan satu lagu dari Tulus dengan judul Teman Hidup untuk menemani Anda di sore hari ini. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda pendengar di edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026 di day part ketiga Biak. Sore ini kebersamaan kita nanti hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Saat ini pukul 15.38 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda dimanapun berada yang masih menjalankan aktivitas Anda hingga sore ini. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik, lancar, dan sukses untuk Anda di hari ini, di edisi Jumat ya, hari kedua di bulan Oktober 2026. Bersama saya Amanda di kebersamaan kita untuk program Biak sore ini, pendengar, dan juga ada operator Bung Esra yang menemani. Masih kami hadirkan rangkaian musik dan informasi ke ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon.
2: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Ma.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
4: Adek, ayo makan dulu, nak.
5: Oh, pintar anak ibu.
6: Selamat pagi, Ibu.
4: Pagi, Pak.
6: Kami dari kepolisian.
4: Iya.
6: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
4: Oh, ya?
6: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
4: Tapi, Pak.
6: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
4: Aduh, Pak.
6: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
4: Tapi...
6: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
4: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

Ya, berdengar pukul 15.53 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini satu informasi kami bagikan ke ruang dengar Anda, pendengar. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 5 kembali merilis pembaruan data terkait musim kemarau, fenomena El Nino, dan potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Papua. Data terbaru ini diperbarui per 2 Oktober 2026. Berdasarkan pemantauan BMKG, secara keseluruhan wilayah Papua saat ini masih berada pada periode musim kemarau. Sebagian besar wilayah Papua telah mencapai puncak musim kemarau pada bulan Agustus hingga September, dan kini bertahap menuju musim hujan yang diperkirakan terjadi pada akhir Oktober hingga Desember 2026. Di sisi lain, pendengar, fenomena El Nino yang melanda tercatat masih berada pada intensitas sangat kuat. Per tanggal 1 Oktober 2026, nilai indeks Nino 3.4 tercatat sebesar plus 2.72 yang menunjukkan fenomena El Nino mencapai intensitas sangat kuat. BMKG memprediksi fenomena ini akan bertahan hingga awal tahun 2027. BMKG menjelaskan kombinasi antara periode musim kemarau dan fenomena El Nino sangat kuat tersebut berpotensi menimbulkan sejumlah dampak serius bagi wilayah Papua. Di antaranya gagal panen, kekeringan dan krisis air, kebakaran hutan dan lahan hingga polusi udara. Dari sisi sebaran titik panas, BMKG mencatat data periode 1 Oktober 2026 pukul 2 waktu Indonesia Timur hingga 2 Oktober 2026 pukul 2 waktu Indonesia Timur menunjukkan jumlah titik panas di Provinsi Papua sebanyak 11 titik. Namun demikian, tidak ada titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi yang terpantau di wilayah Provinsi Papua. Secara umum, sebaran titik panas atau hotspot paling banyak terpantau di Kota Jayapura dengan 5 titik, diikuti Kabupaten Kepulauan Yapen sebanyak 3 titik, dan Kabupaten Sarmi sebanyak 2 titik. BMKG menjelaskan kombinasi kondisi cuaca ekstrim tersebut dapat menimbulkan berbagai kerugian, mulai dari gangguan kesehatan seperti ISPA, asma, dan iritasi mata, terganggunya transportasi udara dan aktivitas sehari-hari, rusaknya ekosistem hutan, meningkatnya emisi gas rumah kaca yang memperparah perubahan iklim, hingga kerugian di sektor ekonomi dan masyarakat. Dan menyikapi kondisi tersebut, BMKG mengajak seluruh masyarakat Papua untuk turut mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan dengan mematuhi sejumlah himbauan. Masyarakat diimbau untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak meninggalkan api tanpa pengawasan, serta menghindari kebiasaan membakar sampah. Selain itu, masyarakat juga diimbau segera melaporkan apabila melihat kejadian kebakaran, serta menggunakan masker saat beraktivitas apabila terdapat kabut asap di sekitar lingkungan mereka. Ya, pendengar, informasi terkini terkait perkembangan cuaca dan potensi karhutla di Papua dapat diakses masyarakat melalui akun media sosial resmi YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter @info_bmkg_papua atau menghubungi di nomor 0812-4806-480. Satu informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id, info terkini 2 Oktober, El Nino plus 2.72 sangat kuat, 11 titik panas terpantau di Papua.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Pukul 16.08 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Pendengar masih di kebersamaan Biak sore ini di musik dan informasi. Kembali satu informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG merilis citra sebaran asap untuk wilayah Indonesia pada Jumat 2 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat berdasarkan citra satelit Himawari 9 yang diambil pukul 3 UTC. Berdasarkan citra tersebut, BMKG mendeteksi keberadaan asap di sejumlah wilayah yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Papua, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua Selatan. Dari sisi pergerakan, sebaran asap di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Maluku, Papua, Papua Barat Daya, dan Papua Barat diperkirakan bergerak ke arah barat laut menuju utara. Sementara itu, sebaran asap di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Papua Selatan bergerak ke arah barat menuju barat laut. BMKG turut mendeteksi adanya transboundary haze atau asap lintas batas, yakni dari wilayah Kalimantan menuju Sarawak, Malaysia, serta dari Papua Nugini menuju Papua Selatan. Secara umum, pendengar, arah angin di wilayah Indonesia pada periode tersebut diperkirakan bertiup dari arah timur tenggara menuju barat laut utara. Dampak dari sebaran asap tersebut mulai dirasakan di wilayah Biak Numfor. Stasiun Meteorologi Kelas 1 Frans Kaisepo Biak dalam keterangannya menyampaikan bahwa pada siang hari Jumat 2 Oktober 2026 terpantau kabut asap yang semakin pekat di wilayah Biak Numfor dan sekitarnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh sebaran asap dari wilayah Papua Selatan dan Papua Barat Daya yang terbawa angin ke arah barat laut hingga mencapai wilayah Biak Numfor. Kabut asap ini dilaporkan turut mengurangi jarak pandang sehingga perlu menjadi perhatian khusus terutama untuk aktivitas transportasi darat, laut, dan udara di wilayah tersebut. Stasiun Meteorologi Kelas 1 Frans Kaisepo Biak memastikan akan terus memantau perkembangan kondisi kabut asap tersebut dan akan menginformasikan perkembangan selanjutnya kepada masyarakat. Informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id, BMKG 2 Oktober.

Persis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami hadirkan Cek Fakta ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. Perlu diketahui, rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih telah ditutup pada April 2026. Pendengar sekian Cek Fakta Hoax, tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih 2026 yang kami kutip dari laman komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI. Ayo cermat memilih informasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi bubur ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17.36 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selanjutnya untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami hadirkan musik religi islami ke ruang dengar Anda. Jelang dikumandangkan salawat Nabi, beduk dan azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pukul 17.46 menit waktu Indonesia Timur.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

sajadah merupakan satu lembar kain yang digunakan oleh umat muslim dalam menjalankan ibadahnya. Ukuran sajadah sendiri sangatlah beragam, umumnya memiliki lebar dan panjang yang disesuaikan dengan ukuran postur tubuh kita ketika bersujud. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, yakni sajadah. Artinya alat ibadah berupa satu lembar kain atau karpet yang digunakan oleh umat muslim. Sajadah sendiri biasanya diletakkan di atas tanah atau lantai sebagai alas salat. Alas tersebut digunakan saat sujud dan duduk dan dilakukan agar terhindar dari najis. Fungsi sajadah yang paling utama adalah menjaga kesucian dalam salat dan sepatu harus dilepas saat menggunakannya. Sajadah sendiri banyak ditemukan di daerah Asia Tengah dan Barat. Awal mula terbuatnya sajadah, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW yang berdoa di atas kumrah atau tikar. Pada saat itu tikar tersebut diketahui terbuat dari daun palem dan digunakan sebagai alas untuk kebersihan tempat untuk berdoa dan sholat. Banyak sajadah kini dibuat oleh tukang tenun di pabrik. Desain sajadah umumnya dihiasi dengan bentuk-bentuk dan pola geometris. Selain itu, sajadah juga dihiasi dengan gambar yang mencerminkan markah tanah Islam seperti Ka'bah.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami cukupkan musik religi islamik ruang dengar Anda. Dan saat ini sudah pukul 18.16 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Ya pendengar, nanti pada pukul 19 kami akan ajak Anda untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Gema Papua produksi RRI Biak. Untuk itu tetap bersama kami di 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips

Letakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, Keran. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak, mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu hiburan ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi kita akan ikuti bersama Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Biak.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua edisi Jumat 2 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan serta laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya Aini Husen. Kita mulai dari berita pertama. Pemeriksaan kesehatan gratis menjadi bagian gerakan hidup sehat. Masyarakat diharapkan sadar pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Berikut laporan reporter Imam Komarudin dari RRI Bovendigul.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul menggelar kampanye dan gerakan masyarakat untuk hidup sehat. Kegiatan itu disertai pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Bovendigul, Maria Lepong. Ia mengatakan kegiatan itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk mendukung upaya pencegahan sekaligus meningkatkan capaian pelayanan kesehatan masyarakat.
3: Kita berharap bahwa pemantauan kesehatan ini secara berkala tentunya merupakan harapan kita supaya ketika masyarakat itu sehat, tentunya kami dari kesehatan juga sangat senang karena tujuan kami adalah meningkatkan derajat kesehatan kepada masyarakat.
2: Tersebut dilaksanakan dengan melibatkan puskesmas sebagai bentuk kerjasama dalam memberikan pelayanan kesehatan secara gratis. Maria mengatakan kegiatan serupa dilakukan secara berkala baik di lingkungan organisasi, masyarakat maupun organisasi perangkat daerah. Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang tersedia secara rutin untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Dinas Kesehatan juga mendorong masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Imam Komarudin melaporkan RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: SPPG Polda Papua menggelar uji coba penyajian MBG dengan menggunakan pola prasmanan. Metode ini diharapkan bisa menjadi alternatif penyajian MBG yang lebih cepat dan higienis. Berikut laporan reporter Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
4: SPPG Polda Papua yang dikelola oleh Yayasan Kemala Bayangkari Polda Papua melaksanakan uji coba program makan bergizi gratis atau MBG dengan menggunakan pola prasmanan yang berlangsung di SD Impres Dok 8 Atas, Kota Jayapura. Uji coba tersebut menjadi bagian dari pilot project untuk melihat efektivitas penyajian MBG secara prasmanan dibandingkan dengan pola sebelumnya yang menggunakan ompreng. Irwasda Polda Papua Kombes Pol Janus P. Siregar mengatakan uji coba pelaksanaan MBG pola prasmanan dilakukan untuk memastikan makanan dapat disajikan dalam kondisi yang segar, higienis, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan penyajian secara prasmanan, makanan yang telah dimasak diupayakan dapat disantap paling lama 2 jam setelah proses memasak dengan suhu makanan tetap terjaga di atas 60 derajat Celcius. Dengan demikian, makanan yang disajikan bisa tetap higienis dan mengurangi potensi adanya kontaminasi bakteri.
5: Tujuan untuk melakukan kegiatan MBG secara prasmanan ini dalam artian itu mewujudkan pola makanan yang siap saji dan higienis. Jadi kita mencoba makanan tersebut setelah proses masak paling lama 2 jam itu makanan harus bisa disantap dengan kondisi makanan yang masih di atas 60 derajat. Dalam artian makanan tersebut masih food fresh. Sehingga keinginan dari kita untuk makanan yang disantap oleh anak-anak sekolah ini benar-benar dapat terjaga untuk kesehatannya. Nah, kita lakukan ini mencoba di SD Impres Dok 8 ini pada dua kelas, yaitu kelas 5 dan kelas 6.
4: Lanjut Kombes Pol Janus Siregar, dalam pelaksanaan uji coba MBG Pola Prasmanan, pihak SPPG juga melibatkan sejumlah siswa sebagai relawan yang membantu menyajikan makanan sesuai dengan porsi dan kebutuhan dari anak-anak. Hal ini diharapkan bisa membangun kemandirian dan komunikasi antar siswa, sekaligus untuk mengurangi adanya sisa makanan yang terbuang. Sebelum makan bersama, guru juga memberikan penjelasan mengenai menu makanan yang disajikan, termasuk kandungan gizi dari makanan tersebut. Penyampaian informasi tidak hanya bertujuan untuk memastikan siswa mendapatkan makanan bergizi, tetapi juga menjadi bagian dari edukasi, agar anak-anak bisa memahami pentingnya asupan makanan yang sehat dan bergizi seimbang.
5: Yang menyajikan itu dari anak-anak sekolah, relawannya dari anak-anak sekolah, yang memberikan porsi juga anak-anak sekolah, sehingga relawan anak sekolah tersebut mengetahui takaran untuk teman-temannya, apakah itu perlu makanan yang cukup banyak atau perlu sedikit, sehingga mereka perlu apa memberikan makanan sesuai takarannya, dalam artian adanya semacam komunikasi antar temannya sehingga makanan tersebut dapat disajikan dan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
4: Irwasda Polda Papua menegaskan, dari pelaksanaan uji coba penyajian MBG Pola Prasmanan, nantinya akan dilakukan evaluasi untuk mengetahui manfaat dan efektivitas pola tersebut dibandingkan dengan pola MBG yang menggunakan ompreng. Dari hasil evaluasi, nantinya akan menjadi bahan laporan kepada pemerintah pusat, dan jika dinilai efektif, maka tidak menutup kemungkinan penyajian MBG dengan pola prasmanan dapat diterapkan di masing-masing sekolah. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pesawat patroli maritim CN-235 mendarat di Biak, menambah unsur alutsista Wing Udara 3, Pusat Penerbangan Angkatan Laut Biak Numfor. Berikut laporan reporter Ririn Arini dari RRI Biak.
6: Wing Udara 3 Pus Penerbal TNI Angkatan Laut menggelar syukuran menyambut kedatangan pesawat patroli maritim CN-235 MPA dengan nomor registrasi P-8306 berlangsung di Hanggar Merpati MMF Bandara Frans Kaisepo Biak Jumat 25 September 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten 1 Setda Biak Numfor Lazarus Boseren SCMSI mewakili Bupati bersama jajaran Forkopimda, pimpinan perwakilan instansi vertikal BUMN, anggota DPRK Polres Biak Numfor serta Basarnas Biak Numfor. Komandan Wing Udara 3 Pus Penerbal Biak Kolonel Laut Pelaut Arif Sukmono Akbar MTR Opsla menjelaskan bahwa kehadiran pesawat ini merupakan bagian dari penguatan kekuatan satuan yang berkedudukan di wilayah timur Indonesia. Pesawat CN-235P-8306 tiba di Biak dalam keadaan aman setelah menempuh penerbangan dari Surabaya melalui Kupang. Pesawat ini berfungsi sebagai pesawat patroli maritim dengan wilayah tanggung jawab mencakup perairan Indonesia bagian timur, melengkapi keberadaan Wing Udara 2 di Juanda dan Wing Udara 1 di Tanjung Pinang.
7: Kedatangan unsur pesawat Wing Udara 3. Ingin perlu kami sampaikan bahwasanya Wing Udara 3 ini kami TNI Angkatan Laut Pus Penerbal memiliki 4 unsur. 1 CN-235, 1 KASA, 212, 1 Helipenter, 1 Helibel. Keempat unsur kami ini lebih banyak standby-kan di Surabaya sehingga dia menyesuaikan dengan pola operasi Angkatan Laut. Nah, alhamdulillah sudah 8 bulan ini sejak kami menjabat, 9 bulan, nah ini CN-235 kami baru bisa dilepas karena yang di Juanda sudah ada yang menggantikan. Nah, jadi nanti ke depannya mungkin akan lebih banyak standby di sini.
6: Sementara itu, Komandan Lanudal Biak Kolonel Laut Pelaut Chandra Budiharjo MTR Opsla menyatakan pihaknya memberikan dukungan penuh pelayanan operasional penerbangan mulai dari persiapan lepas landas, pendaratan, informasi cuaca melalui BMKG, ketersediaan logistik hingga penampungan awak pesawat selama berada di Biak.
8: Di sini kami membawai Lanudal Biak di mana Lanudal ini memiliki fungsi memberikan pelayanan terhadap unsur-unsur pesawat udara yang dimiliki dari penerbangan Angkatan Laut. Jadi di sini kami memberikan pelayanan baik itu dari proses penyiapan sebelum take off maupun nanti ketika mereka mau kembali lagi landing. Jadi berkaitan dengan ETC, cuaca, dan melalui BMKG, dan juga dukungan dari logistiknya untuk refueling. Kami juga memberikan pelayanan untuk pada air crew-nya selama singgah di sini atau remain overnight run. Jadi kami menyiapkan untuk messingnya. Intinya kami adalah unsur pelayanan.
6: Mewakili Bupati Asisten 1 Setda Biak Numfor menyampaikan dukungan penuh pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Ia menyebut kehadiran TNI Angkatan Laut sebagai wujud kerjasama membangun Papua khususnya di Kabupaten Biak Numfor.
9: Pada prinsipnya pemerintah Kabupaten Biak Numfor tetap mendukung
7: program yang sudah dilaksanakan oleh dari TNI Angkatan Laut untuk ya dengan ini juga membantu masyarakat yang ada di kabupaten ini. Dan hari ini kita sama-sama bekerja untuk membantu dan membangun daerah Papua khususnya di Kabupaten Biak-Numfor ini dalam satu tenda NKRI.
6: Selain patroli keamanan dan kedaulatan laut, pesawat ini juga siap melaksanakan misi perairan dan pertolongan atau search and rescue apabila terjadi keadaan darurat di wilayah perairan. Ririn Arini melaporkan.
1: Komoditas bawang merah dan bawang putih di Kabupaten Kepulauan Yapen hingga kini cukup tersedia, meskipun kapal Pelni belum beroperasi melayani wilayah tersebut. Berikut laporan reporter Cindy Faidiban dari RRI Serui.
9: Ketersediaan komoditas bawang merah dan bawang putih di Kabupaten Kepulauan Yapen hingga kini masih cukup tersedia meskipun kapal Pelni belum beroperasi melayani wilayah tersebut. Pasokan bawang merah dan bawang putih tetap didatangkan oleh pedagang melalui kapal barang, termasuk kapal milik perusahaan pelayaran atau kapal spill, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap komoditas tersebut masih dapat terpenuhi. Pedagang komoditas bawang merah dan bawang putih malih saat ditemui di pasar Roro Iroro Serui mengatakan dirinya biasanya mendatangkan bawang untuk kemudian dijual kepada pedagang lainnya.
10: Sementara ini bawangnya orang saya ambil, toh. Bawangnya Bude Seri. Karena kan dia kemarin keisi kontainer melalui kapal apa? Spill. Karena ini sementara saya ambil 2 orang, saya tidak kasih dulu. Nanti kalau ada kapal, 1 bawang masuk baru saya kasih orang.
9: Menurut Mali, stok bawang merah dan bawang putih yang saat ini dimilikinya masih menunggu tambahan pasokan dari Surabaya. Pengiriman tersebut dijadwalkan menggunakan KM Ciremai yang diperkirakan masuk pada Oktober 2026.
10: Nanti ada kapan? Tunggu kapal ini, kapal Ciremai masuk. Jadi kalau ada kapal, 1 bawang masuk baru saya kasih orang.
9: Sementara itu harga bawang merah maupun bawang putih di tingkat pedagang saat ini berada di kisaran Rp50.000 per kilo. Pedagang berharap kelancaran transportasi laut tetap terjaga sehingga pasokan kebutuhan pokok termasuk bawang merah dan bawang putih dapat terus tersedia di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua. Pemerintah Kabupaten Merauke mengapresiasi pelaksanaan Festival Kalimaro yang kembali digelar sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya, sejarah, serta warisan leluhur masyarakat setempat. Berikut laporan reporter Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
11: Bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Kabupaten Merauke resmi membuka pelaksanaan Festival Kalimaro tahun 2026. Festival Kalimaro tidak sekedar menjadi kegiatan perayaan atau hiburan masyarakat, namun memiliki nilai sejarah dan budaya yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat di sekitar Kalimaro. Wakil Bupati Merauke Fauzun Nihaya saat pembukaan festival mengatakan, keberadaan Festival Kalimaro menjadi momentum penting untuk mengingat kembali sejarah dan peninggalan leluhur yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Merauke. Menurutnya, Festival Kalimaro menjadi salah satu bagian dari Karisma Event Nusantara 2026 sehingga dinilai sebagai sebuah prestasi dan peluang untuk memperkenalkan potensi budaya serta pariwisata Merauke kepada masyarakat yang lebih luas. Selain menampilkan berbagai kegiatan seni dan budaya, Festival Kalimaro juga menghadirkan puluhan UMKM orang asli Papua yang keberadaan UMKM dinilai penting dalam mendorong penguatan ekonomi kerakyatan.
12: Festival Kalimaro ini tidak hanya sekedar perayaan, tetapi ada nilai, ada kehidupan yang kemudian kita sebagai masyarakat di Kabupaten Merauke harus ingat kembali terkait dengan sejarah dan peninggalan leluhur kita. Kalimaro tidak hanya sekedar kali yang mengalirkan air, tidak, tetapi mengalirkan kehidupan yang ada di sekitar masyarakat di Selatan.
11: Sementara Kementerian Pariwisata mendorong Festival Kalimaro di Merauke untuk terus meningkatkan kualitas dan menjadi salah satu event unggulan pariwisata di daerah. Asisten Deputi Strategi Event Kementerian Raden Wisnu Sindutrino dalam pembukaan festival mengatakan, Festival Kalimaro memiliki potensi besar untuk menarik lebih banyak wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara datang ke Merauke. Menurutnya, Kementerian Pariwisata memiliki berbagai media promosi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan Festival Kalimaro secara lebih luas, termasuk melalui berbagai pameran pariwisata di tingkat internasional.
13: Ke depan kita akan upayakan agar Festival Kalimaro ini bisa terus semakin baik, bisa terus meningkat kualitasnya, dan bisa terus mengundang lebih banyak lagi wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara untuk hadir ke Merauke. Kami di Kementerian Pariwisata punya semua medianya, Ibu dan Bapak, untuk ikut mempromosikan Festival Kalimaro ini ke seluruh dunia. Kita ikut pameran-pameran di internasional, kita akan promosikan ini untuk tahun depan. Kita akan jahit ini dengan industri pariwisata, dengan travel agent, tour operator, untuk menjahit paket wisata ke Merauke menghadiri Festival Kalimaro ini.
11: Pengembangan Festival Kalimaro diharapkan dapat memberikan dampak positif yang semakin besar, baik terhadap perekonomian masyarakat, sosial budaya, maupun lingkungan. Festival Kalimaro juga diharapkan dapat menjadi flagship program Kabupaten Merauke dan Provinsi Papua Selatan, sekaligus menjadi agenda pariwisata yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Keberadaan MEPA Boarding School diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua Tengah. Berikut laporan reporter Ruby Vanindi dari RRI Nabire.
14: Dies Natalis bukan hanya menjadi momentum untuk memperingati bertambahnya usia sebuah lembaga pendidikan, lebih dari itu, Dies Natalis merupakan kesempatan untuk melihat kembali perjalanan yang telah dilalui, mengevaluasi apa yang telah dikerjakan, serta membangun semangat untuk terus berkembang dan memberikan pelayanan pendidikan yang semakin baik. Penegasan itu dikemukakan oleh staf ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Sekda Provinsi Papua Tengah, Martin Ukago, saat membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah Mekina Wipa pada peringatan Dies Natalis ke-1 MEPA Boarding School SP2 Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Rabu 30 September 2026. Dikatakan, memasuki usia yang pertama, Gubernur berharap MEPA Boarding School dapat terus membangun fondasi pendidikan yang kuat, tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam pembentukan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, dan nilai-nilai kehidupan. Menurutnya, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan generasi muda Papua Tengah. Sekolah bukan hanya tempat bagi anak-anak untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga tempat untuk membentuk karakter, mengembangkan potensi belajar hidup bersama, serta mempersiapkan diri menghadapi masa depan.
15: Para siswa MEPA Boarding School dapat tumbuh menjadi generasi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter yang baik, serta memiliki kepedulian terhadap sesama dan daerah. Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah. Karena itu, lembaga pendidikan seperti MEPA Boarding School memiliki posisi penting dalam mempersiapkan generasi Papua Tengah yang mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan.
14: Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua Yayasan Honai Generasi Unggul Papua yang dipercayakan untuk mengelola MEPA Boarding School, Nehes John Fallo, secara konsisten menegaskan komitmennya untuk memajukan dunia pendidikan di tanah Papua. Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan ini berfokus pada pembentukan sumber daya manusia Papua yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, berlandaskan iman, serta mampu hidup mandiri.
15: Kami mau memastikan bahwa ketika anak-anak kami tamat, kalau mereka mau sekolah, mereka tidak mencari jalan lain. Kami takut mereka salah jalan dengan apa yang sudah dicanangkan. Ini terus dilakukan agar anak-anak yang ada di tanah negeri ini, 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah ini, benar-benar mendapatkan akses pendidikan yang mudah, murah, dan berkualitas.
14: Pendidikan yang dihadirkan oleh Yayasan Honai Generasi Unggul Papua dirancang untuk menjawab tantangan zaman, tanpa mengesampingkan nilai-nilai kearifan lokal. Melalui berbagai program pembinaan dan pembelajaran, yayasan ini berupaya membekali anak-anak Papua agar siap bersaing di tingkat nasional maupun global. Ruby Vanindi melaporkan.
1: Gen Z memiliki peran penting dalam melestarikan batik di era modern. Berikut laporan reporter Eka Agustina dari RRI Biak.
16: Memperingati Hari Batik Nasional 2 Oktober 2026, eksistensi batik terus dilestarikan, khususnya oleh generasi muda. Pelaku seni tari Gina Imelda Cornelia Masnembra, mewakili anak muda yang ada di Biak, mengatakan pelestarian batik menjadi hal yang sangat penting bagi Gen Z. Menurutnya, batik bukan hanya sekedar pakaian, tetapi juga merupakan identitas masyarakat Indonesia dan warisan budaya yang telah diwariskan selama ratusan tahun.
17: Kalau dari saya, sangat-sangat penting. Kenapa? Karena batik ini adalah identitasnya kita sebagai warga Indonesia dan juga warisan budaya yang dari ratusan tahun yang lalu sampai bisa kita bawa sekarang, itu sangat-sangat penting. Jadi Gen Z punya peran yang cukup penting untuk bagaimana kita bisa melestarikan batik itu sendiri sampai di zaman sekarang.
16: Gina menilai keterlibatan Gen Z dalam pelestarian batik diperlukan agar warisan budaya tersebut dapat terus dikenal dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Sementara itu, General Manager IIC Piapis Biak, Gita Amalia Rahman, menyoroti stigma yang masih berkembang di masyarakat bahwa batik hanya cocok digunakan dalam acara formal maupun kegiatan resmi.
18: Dan kalau sekarang itu ya, beredar di sekitaran lingkungan atau banyak sekali orang yang masih menganggap atau melihat, mendengar, menjadikan itu sebagai sebuah stigma, kata-kata bahwa batik itu pakaian kuno atau batik itu tuh hanya digunakan ketika acara formal, acara yang wah berada di gedung-gedung atau ketemu orang besar, tidak seperti itu gitu. Batik itu kita bisa kenakan sehari-hari, jadi saya rasa tentang batik yang seperti itu tuh harus dihilangkan.
16: Menurut kita, stigma tersebut dapat diubah dengan membiasakan generasi muda mengenakan batik dalam kehidupan sehari-hari. Peran Gen Z menjadi penting karena keberlangsungan batik sebagai warisan budaya tidak hanya tergantung pada generasi saat ini, tetapi juga pada bagaimana generasi muda mengenal, menggunakan, dan memperkenalkannya batik kepada masyarakat luas. Dari Biak, Papua, Eka Agustina, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aini Husen menyampaikan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti Warta Berita Gema.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Satu dari The Beatles dengan Hey Jude. Pendengar sudah mengantarkan kita saat ini pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Telah kita ikuti bersama tadi Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Biak. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan rangkaian musik lagu-lagu rohani ke ruang dengar Anda, menggantikan untuk mimbar suara nubuatan yang tidak dapat berlangsung untuk malam ini. Selamat malam, selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.

Pendengar, salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu."

0: Satu dari Putri Siagian dengan Yesus Jurumudiku, pendengar, sudah mengantarkan kita saat ini pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan rangkaian lagu-lagu rohani ke ruang dengar Anda, pendengar. Dan tentu sudah kebersamaan kita untuk di part ketiga di Biak sore ini. Saya Amanda Loli, operator teknik Bung Esra Raditya, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya di kebersamaan Biak malam ini di day part keempat, Anda akan ditemani rekan Hanif nanti hingga tutup siaran, mengantarkan paket acara siaran kami menemani ruang dengar Anda. Selanjutnya kami hadirkan Sandiwara Radio, dilanjutkan dengan rangkaian lagu-lagu hiburan ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.
1: Di sebuah kota kecil, berdirilah sebuah warung makan sederhana bernama Warung Selaras Rasa. Warung ini dikelola oleh pasangan suami istri Bima dan Sari. Mereka tinggal di sana bersama anak remaja mereka, Adit. Siang itu warung tampak lebih sepi dari biasanya.
2: Sar, ini sudah minggu kedua warung sepi. Beberapa meja kosong terus. Pendapatan juga turun hampir separuh. Aku mulai bingung nutup biaya belanja.
3: Zaman sudah berubah, Mas. Orang-orang sekarang lebih suka pesan online. Mereka lihat foto makanan, baca ulasan, baru beli.
2: Iya. Tapi itu semua butuh modal, Sar. Kamera, pencahayaan, iklan. Aku takut kita nggak sanggup.
3: Yang penting kita tetap jujur sama rasa, Mas. Mungkin jalannya lewat cara lain.
1: Tanpa mereka sadari, dari balik dinding, Adit mendengarkan semuanya. Ia menatap layar ponselnya, layar yang masih menyala dengan tampilan short video dari media sosial.
4: Selama ini, aku cuma main HP aja. Sementara, beban bapak dan ibu semakin bertambah. Kayaknya, aku bukan anak yang berguna.
1: Drama radio Selaras Rasa, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, diperankan oleh Syana Duputra Nugraha sebagai Bapak Bima, Lela Rahma sebagai Ibu Sari, Bahtiar Rahadi sebagai Adit, Dinda Deva sebagai Bu Rina, narator Triksi Sondang.
4: Pak, Bu, aku boleh bantu sesuatu enggak?
3: Loh, Nak, tentu boleh. Ada apa, sayang?
4: Aku dengar warung kita semakin sepi. Aku bisa bantu kok, Bu, untuk foto makanan dan upload ke media sosial. Aku juga bisa bantu bikin warung kita muncul di aplikasi. Itu pun kalau Bapak sama Ibu mau.
2: Kamu serius, Dit? Kamu sanggup?
4: Aku bisa belajar kok, Pak, Bu. Tapi aku butuh waktu. Gak cepet.
3: Nak, ibu bangga kamu mau mencoba. Gak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting kita mulai aja dulu.
1: Dengan penuh semangat, Adi terus belajar dari waktu ke waktu. Ia memotret berbagai menu, membuat akun media sosial, lalu mengunggah foto dan video secara konsisten. Hari-harinya diisi dengan mengurus berkas pendaftaran warung ke aplikasi ojek online, membuat promo, dan dengan sabar membalas setiap komentar pelanggan di media sosial. Semua dilalui dengan rasa penuh harap.
4: Bu, cahaya dari jendela ini bagus. Oke, tahan sebentar, Bu. Sip, fotonya bagus, Bu.
2: Gimana kalau nggak ada yang pesan?
3: Pak, percaya sama proses. Insya Allah dengan konsisten, warung kita semakin dikenal.
4: Iya, Pak. Kalau tidak mencoba, kita nggak akan tahu. Ini aku upload ya.
1: Hingga akhirnya di suatu sore.
4: Pak, Bu, ada satu pesanan online yang masuk di aplikasi.
3: Wah, lihat-lihat. Alhamdulillah.
4: Satu porsi dulu gak apa-apa kan, Bu? Sambil berproses.
1: Tak lama muncul komentar baru di media sosial. Warung Selaras Rasa buka di mana ya? Pengen coba ayam serundengnya. Perlahan tapi pasti kabar itu menyebar.
5: Wah, sekarang warung ini sering lewat di timeline saya. Fotonya cantik-cantik loh.
3: Iya, Bu. Semua berkat Adit.
4: Alhamdulillah, Bu. Saya cuma mau warung ini lebih dikenal.
5: Anak muda memang begitu seharusnya. Teknologi dipakai buat bantu keluarga.
2: Sari, Adit, lihat. Meja yang kemarin kosong, kini mulai terisi kembali.
3: Iya, Mas. Ternyata kita perlu cara baru untuk menjemput rejeki.
4: Pak, Bu, makasih ya. Kalian sudah percaya sama aku.
1: Pendengar, UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Dengan pemanfaatan teknologi, pengelolaan yang baik, dan kemauan untuk berubah, usaha kecil bisa tetap bertahan dan berkembang. Mari bersama membangun ekonomi inklusif dan kreatif untuk Indonesia yang lebih kuat. Demikian drama radio Selaras Rasa, karya RRI Banten. Penulis naskah Kartika Rahmi Wijayanti, produser Nasruddin Jahari, teknik montase Abdul Hakim Huta Suhud dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio selanjutnya.

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyeralah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri, nggak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah, nggak bisa juga.
0: Yang ketiga, nggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar, inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

91,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Bia, untuk Anda menyimak secara langsung di 91,1 FM maupun di streaming rri.go.id. Selamat malam, salam jumpa untuk Anda di malam hari ini. Pendengar, senang sekali saya Hanif kembali menyapa Anda, kembali kebersamaan kita di depa terakhir di Biak Malam.

Malam ini. Ya, berikan edisi Jumat 2 Oktober 2020 Anda. Selamat malam untuk Anda, selamat beraktivitas ya, untuk Anda yang masih beraktivitas di malam hari ini, dan juga selamat beristirahat. Ya, kami temani Anda kembali dengan rangkaian musik, informasi, dan juga program menarik menemani nuansa malam hari Anda dari pukul 20 hingga nanti jelang kebersamaan kita pukul 24 waktu Indonesia Timur. Iya, berikan tak terasa kita sudah masuki di awal bulan baru ya, di awal Oktober 2020 down. Ya, semoga dengan harapan kita bersama, apapun yang akan Anda rencanakan, proyek-proyek apapun yang akan Anda lakukan di bulan Oktober ini, semoga berjalan dengan lancar tentunya. Iya, ditambah lagi rezeki makin melimpah dan juga tentunya kesehatan ya, pendengar yang semakin sehat juga untuk Anda dalam menjalankan berbagai aktivitas dan juga rutinitas di akhir tahun ya, jelang juga di akhir tahun 2020 nanti. Ya, berikan sebelumnya Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 9,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga pendengar di aplikasi RRI Digital. Dapatkan juga informasi terupdate dan teraktual selengkapnya dapat Anda simak melalui aplikasi RRI News yang dapat Anda unduh melalui Play Store maupun App Store. Ya, berdengar seperti biasa selepas ini pukul 21 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan untuk Anda dalam penyampaian Warta Berita Sentral. Ya, kita ikuti langsung dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Baik, menemani malam hari Anda di pukul 20 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan dulu satu informasi. Ya, pendengar, yang mana tentunya kita tahu bersama yang hari ini dan juga ya di belakang ini masyarakat Kabupaten Biak Numfor dalam beberapa hari terakhir ini terpapar kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan di sejumlah kabupaten kota di Papua menyebabkan kualitas udara terganggu dan berisiko menimbulkan penyakit ISPA dan lainnya. Kepala BPBD Biak Numfor Lot Louis Yensena mengatakan kualitas udara yang sebelumnya baik kini terganggu. Sejak tanggal 29 September hingga saat ini, bahkan pendengar hasil pantauan di sejumlah wilayah tersebar di Biak Numfor, kabut asap masih sangat tebal. Ya, pendengar, Lot Louis Yensena atas nama pemerintah daerah menghimbau seluruh masyarakat terutama lembaga pendidikan mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, dan juga SMK serta perguruan tinggi untuk sementara menggunakan masker saat beraktivitas. Ya, pendengar, beliau juga mengatakan yang mana beliau juga telah melakukan pemantauan ya pada sore hari ini menunjukkan jarak pandang terganggu dari kawasan Gua Jepang atau Taman Anggrek sampai lapangan terbang tidak terlihat atau sekitar 5 km. Kemudian di pantai Bosnik pulau tidak bisa dipantau dengan mata, sementara di ruas jalan Biak Timur, Biak Utara, Biak Barat, dan Spiori jarak pandang hanya 1 km. Untuk itu, masyarakat diharapkan menjaga lingkungan dan tidak membakar hutan atau lahan secara sembarangan tanpa pengawasan karena dapat mengakibatkan kebakaran meluas. Selain itu, mendengar untuk Anda para pengendara roda 2, roda 4, serta masyarakat di pulau-pulau juga dihimbau agar lebih berhati-hati saat bepergian pada waktu sore hingga malam hari. Ya, terakhir pendengar, beliau menyampaikan juga untuk masyarakat dihimbau tidak membuang puntuk rokok sembarangan atau membakar di mana-mana. Pemantauan melalui kamera udara terus dilakukan. Dan jika terekam sengaja membakar lahan, sampah atau hutan akan diproses secara hukum. Ya, sekian satu informasi untuk Anda ya. Mudah-mudahan bisa menjadi perhatian untuk kita bersama. Jangan lupa untuk memakai masker saat Anda beraktivitas dan juga jaga kesehatan dan keselamatan Anda apalagi untuk Anda berkendara di sore hingga malam hari. Sekian satu informasi kami hadirkan di malam hari ini untuk Anda dilansir dari rri.co.id.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Biak malam ini, Biak Robine.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Pro Satria Rupiah, kanal informasi dan inspirasi. Nah, sekarang di studio pukul 20 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selepas ini akan kita ikuti bersama untuk penyampaian warta berita sentral melalui pusat pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Selamat malam saya untuk Anda dan juga pendengar selepas ini ya, selepas mempen warta berita sentral, akan kami hadirkan di Golden Memory yang menemani nuansa malam hari Anda dengan rangkaian lagu-lagu nostalgia kami hadirkan menemani malam hari Anda. Dan untuk Anda yang ingin bergabung ya, bisa langsung nanti tinggalkan pesan Anda di WhatsApp kami 0822-5163-4612. Selamat malam saya untuk Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Biak, terus mudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-bahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang setiap sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Di tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
5: Nah, soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu.
6: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh pejabat di lingkungan perindustrian. Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
6: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
3: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
7: Dengan seluruh-seluruhnya.
3: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
6: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
8: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
9: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
8: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
9: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
8: Kawasan itu. Jadi, saya sangat berterima kasih Pak dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan juga, kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
9: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
10: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan
2: dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
9: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi, gratifikasi, dan TPPU ex-wali kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
10: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
10: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain.
11: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media.
12: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak? Bagus.
13: Apa Pak hasil pemeriksaannya? Pak, mungkin dikit aja Pak.
12: Dikit Pak.
13: Tanya menyidik ya.
12: Boleh Pak.
11: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan wali kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, membantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
14: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari. Berani. Artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardien Wardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
16: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dirp 2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri, dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
14: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
16: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
15: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sisprian Subiaksono.
17: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Di kami, semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami, apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
15: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
18: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
19: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik ini ya.
18: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
20: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Nah, melalui kegiatan semacam ini, di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
18: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
1: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun Lapas Kelas 2A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
21: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut. Kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
1: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
22: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
1: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari pihak

0: Bupati Timnas Indonesia John Hartmanu mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula ditampilkan 2 menit kemudian berubah menjadi 7 menit pada laga matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 itu. Hal tersebut disampaikan Hartman usai laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta tadi malam. Hartman mengatakan dirinya langsung mempertanyakan tambahan waktu 2 menit tersebut kepada wasit keempat. Karena sepanjang babak kedua berlangsung, pertandingan beberapa kali terhenti akibat pemeriksaan video asisten referee atau VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
1: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.
0: Sementara itu, penggawa Garuda Justin Hubner juga mengisahkan, semula ia sempat mengira mereka tidak lolos ke fase final karena Malaysia sudah lebih dulu melakukan selebrasi. Karenanya, begitu pertandingan berakhir, ia dan rekan-rekannya masih menunggu kepastian klasemen akhir grup A.
1: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit dan kami seperti, okay, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
0: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi juara grup B di mana saat ini Thailand mendiamu puncak klasemen sementara. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Untuk

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

91,1 FM Pro Satere Ribia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, berkata terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Pro Satere Ribia. Saya sekarang di studio pukul 21.40 waktu Indonesia Timur. Ya, mendengar satu lagu dari Celine Dion yang sudah kami hadirkan mengantarkan kita di malam hari ini dan juga mengawali kebersamaan kita di Golden Memory di hari ini Jumat 2 Oktober 2020 ada. Ya, mendengar satu lagu dari Celine Dion, My Heart Will Go On. Tentunya lagu yang sudah tidak asing lagi ya untuk kita dengarkan, yang mana lagu ini dibawakan oleh Celine Dion sebagai lagu tema film Titanic pada tahun 1997, yang merupakan salah satu karya musik paling ikonik dan sukses dalam sejarah. Ya, sekilas terkait lagu ini, pendengar, yang mana lagu ini terjual lebih dari 18 juta hingga 30 juta kopi di seluruh dunia dan menjadi single terlaris pada tahun 1998. Tak hanya itu, pendengar, lagu ini juga memenangi Academy Awards atau Oscar untuk Best Original Song, Golden Globe Awards, serta 4 Grammy Awards termasuk Record of the Year dan Song of the Year. Ya, mendengar yang mana kekuatan vokal dan komposisi dalam lagu ini, gubahan musik dari James Horner dengan tiupan seruling khas di awal lagu, dipadukan dengan vokal Celine Dion membuat lagu ini bertahan melintasi dekade dan melebihi usia populer filmnya sendiri. Ya, semoga terhibur saja untuk Anda mendengar satu lagu dari Celine Dion dan juga sebelumnya tadi ada satu lagu dari Titi DJ, Jangan Berhenti Mencintai. Pendengar, demikian telah kita ikuti juga bersama untuk penyampaian warta berita sentral melalui Pro 3 Jakarta. Selanjutnya kami hadirkan di Golden Memory, rangkaian lagu-lagu lawas, lagu-lagu nostalgia kami hadirkan menemani malam hari Anda kebersamaan kita di malam hari ini. Ya, seperti biasa sebelum kami hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu pilihan di Golden Memory malam hari ini, kami nantikan dulu kebersamaan Anda ya di rekas lagu-lagu lawas. Kami nantikan langsung di WhatsApp kami 0822-5163-4612. Ya, berdengar untuk Anda yang ingin rekas lagu-lagu lawas, kami nantikan langsung di WhatsApp rekas lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan dan juga titip salamnya. Ya, mungkin untuk Anda yang ingin sampaikan salam-salam untuk sanak saudara, keluarga, maupun ada hari bahagia, baik di hari ini maupun di hari esok yang ingin Anda sampaikan ke keluarga Anda, ya kan kami nantikan saja di malam hari ini, ya, dan juga titip salamnya. Dan rekasan lagu-lagu yang ingin Anda putarkan kami nantikan langsung dari pukul 21.30 tadi hingga nanti jelang pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Baik, berdengar saat sekarang di studio menunjukkan pukul 21.42 waktu Indonesia Timur. Ya, masih kami nantikan saja dulu untuk Anda, silakan ya untuk Anda bergabung bisa melalui WhatsApp dan juga di aplikasi RRI Digital. Anda bisa langsung dengarkan via handphone Anda. Ya, selamat malam dan juga terima kasih yang untuk Anda masih terus mantau saran kami di Pro 1 RRI Biak. Masih bersama Syarif menemani malam hari Anda. Tak lupa juga kami menyapa selamat malam untuk Anda dari Arara Inggiri ya, dari Arara Pasar Darfur juga selamat malam saya untuk Anda dari arah Biak Barat, Biak Utara, Biak Timur. Ya, selamat malam dan selamat beristirahat menikmati malam hari ini bersama keluarga tercinta tentunya. Ya, kami nantikan untuk Anda yang ingin dengarkan lagu-lagu lawas di malam hari ini, silakan ya di 0822-5163-4612. Dari luar Biak juga tak lupa kami menyapa untuk Anda yang ada di Nufor, yang ada di Spiori, di Kepulauan Padeido, dan juga di Jayapura ya, selamat malam saya untuk Anda. Dari arah Sulawesi ada Bung Nasur juga di sana, di Jogja ya. Ada Ibu Wiga di Wonosobo, selamat malam saja untuk Anda. Ada Bung Erik di Palembang. Ya, kami nantikan untuk Anda yang ingin rekas lagu-lagu bergabung dari luar Biak, silakan ya di 0822-5163-4612. Nampaknya masih ada mengetik ya, kami nantikan saja dulu untuk Anda. Ya, silakan kami masih nantikan di pukul 21.44 waktu Indonesia Timur.

Baik, pendengar, jika belum ada, kami hadirkan dulu ya untuk rangkaian lagu-lagu pilihan menemani malam hari Anda. Sekali lagi untuk Anda yang bergabung di 0822 5163 4612. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

Baik, pendengar masih bersama kami di Golden Memory. Saat sekarang di studio pukul 22 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Masih dengan rangkaian lagu-lagu lawas pendengar kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Baik, silakan kami nantikan kembali ya pendengar. Untuk Anda yang ingin terkait lagu-lagu lawas, Anda bisa langsung bergabung di WhatsApp kami 0822-5163-4612. Ya, berikan untuk kalian yang belum sempat untuk mendengarkan siaran kami secara langsung, Anda juga bisa langsung dengarkan via handphone Anda di aplikasi RRI Digital. Ya, seperti biasa Anda bisa request lagu-lagu lawas ya melalui kolom komentar, akan kami bacakan di malam hari ini.

Baik, peringkat sambil kami nantikan kembali kebersamaan Anda hingga nanti jelang pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Saat informasi menarik dulu kami hadirkan menemani malam hari Anda ya, pendekat untuk Anda para pencinta batagor. Ya, apalagi banyak sekali kuliner di Indonesia yang bisa Anda cicipi, salah satunya batagor. Nah, pendekat dalam daftar 50 Best Deep Fried Dishes edisi September 2026 yang dirilis oleh paduan kuliner Taste Atlas, jajanan khas Indonesia batagor, ini berhasil meraih posisi kedua sebagai salah satu makanan goreng terbaik di dunia dengan rating 4,4 dari skala 5. Ya, padahal kalau kita lihat untuk pemeringkatan pendengar, peringkat pertama ditempati oleh chicken asal Korea Selatan yang memperoleh rating 4,4. Chicken dikenal karena kulitnya tipis dan renyah serta tradisi penyajiannya yang ditemani dengan kondimen lainnya. Namun tepat di bawahnya pendengar, batagor asal Bandung, Indonesia ini menempel ketat di posisi kedua. Kuliner jajanan populer ini pertama kali lahir di Bandung pada era 80-an. Ya, bagaimana pendengar, batagor mengadaptasi hidangan pangsit ikan ala Tionghoa yang diubah dengan cara digoreng hingga renyah, lalu disajikan dalam potongan berukuran satu gigitan, bersanding dengan saus kacang yang gurih, pedas, serta perasan jeruk limau. Ya, secara tradisional pendengar, adonan batagor dibuat menggunakan campuran bahan baku seperti ikan laut atau saltwater fish, atau udang, tepung terigu, tepung tapioka, dan telur. Ya, kehadiran batagor di peringkat atas ini pendengar makin pertegas popularitas kuliner Indonesia di panggung internasional. Hanya batagor saja, beberapa kuliner khas Indonesia lainnya juga turut menghiasi daftar 50 besar tersebut dalam tes Atlas. Di antaranya ayam goreng di peringkat ke-13, pempek di peringkat 18, gorengan di peringkat 23, tempe mendoan di peringkat 33, dan bebek goreng di peringkat 36. Ya, jadi pendengar, di posisi kedua dalam paduan kuliner yang diterbitkan oleh Tes Atlas yang mana diraih oleh Indonesia, yakni kuliner batagor ya, asal Bandung di Indonesia. Bukan hanya batagor saja pendengar ya, ada juga banyak sekali makanan Indonesia juga masuk dalam 50 besar tersebut. Di antaranya tadi ada ayam goreng, ada pempek, ada gorengan, ada tempe mendoan, dan juga bebek goreng. Ya, sekian satu informasi menarik saja menemani malam hari Anda yang tentunya ini menjadi kebanggaan untuk kita bersama, bagaimana kuliner Nusantara semakin dikenal di kancah internasional. Masih di Golden Memory, kami nantikan saja untuk Anda pendengar, silakan di 0822-5163-4612. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Biak malam ini, Biak Robine.

0: Mama, nenek nyanyi lagu apa itu, kah? Bahasa apa itu, Mama? Kamu mengerti, kah?
1: Iya, toh. Itu nenek dia pakai bahasa tanah atau yang biasa orang bilang bahasa daerah. Itu nenek menyanyi kita orang punya lagu daerah.
0: Oh, saya tidak mengerti. Coba saja kalau saya tahu kita orang pun bahasa daerah.
1: Makanya, dari dulu Mama kan selalu bilang, pelajari juga kita orang punya bahasa daerah. Bahasa yang mempersatukan persaudaraan dan kebersamaan.
2: Hingga kini, ratusan bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Pelajari, cintai, dan

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, terima kasih untuk kalian masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Saya sekarang di studio pukul 23 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Ya, masih menemani Biak malam ini, pendengar, hingga kurang lebih kebersamaan kita 1 jam ke depan hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, selepas ini kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan menemani malam hari Anda hingga nanti jelang kebersamaan kita. Ya, sekali lagi pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam kami ucapkan dan selamat beristirahat.

0: kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
2: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman,
3: Tika.
2: Nih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Baik, pendengar, inilah akhir kebersamaan kita edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2020. Saya Hanif Walkili, rekan yang bertugas pajak hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan selama kami hadir menemani Anda. Pendengar, kita berjumpa kembali esok hari di edisi Sabtu 3 Oktober 2020. Akhir kata kami ucapkan selamat malam, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ya, pagi kembali menyapa kita. Semoga para pendengar yang sudah bangun dan memulai aktivitas hari ini berada dalam keadaan sehat dan tentunya siap menjalani berbagai kegiatan yang sudah menanti. Ya, dan juga untuk para pendengar yang sejak pagi sudah berada di tempat kerja, yang sedang dalam perjalanan, yang sedang mengantar keluarga, mempersiapkan anak-anak untuk bersekolah, ataupun yang masih menikmati suasana pagi di rumah, tetaplah bersama kami di 96.1 FM Pro 1 RRI Biak bersama saya Aini Husen, karena saya akan menemani pagi hari Anda hingga nanti pukul 9.57 menit waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, dan di pagi hari ini sepertinya masih berkabut. Untuk itu, kepada para pendengar yang akan keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker, menjaga kesehatan, dan memastikan bahwa semuanya sudah siap untuk dikerjakan hari ini. Ya, baik pendengar, untuk mengawali pagi kita di Sabtu hari ini, saya akan menyajikan kepada Anda Lentera Hati Advent, kepada para pendengar untuk menikmati suasana pagi hari Anda. Selamat mendengarkan dan selamat menjalani aktivitas.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk bu.
3: Lah, masnya
0: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Suatu saat, seorang filsuf Yunani didatangi seseorang. Orang tersebut lalu mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan sesuatu yang penting mengenai sahabat. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, sang filsuf lalu menjawab, "Baiklah. Namun sebelum engkau menyampaikan berita itu, saya harus mengujimu melalui penyaringan rangkap 3. Apakah engkau yakin bahwa berita yang hendak engkau katakan mengenai teman saya itu adalah berita yang benar? Apakah sesuatu yang hendak engkau katakan itu adalah sesuatu yang baik? Apakah itu berguna bagi saya?" Orang itu pun menjawab, "Tidak sama sekali." Pendengar, baik, benar, dan berguna, itulah saringan yang digunakan oleh sang filosof untuk mencegah dirinya agar tidak melakukan kesalahan atau dosa. Kita juga dapat menggunakan uji rangkap 3 ini untuk menjaga diri kita mendengar hal-hal yang buruk tentang orang lain. Baik, benar, dan berguna, itu yang penting.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Anda dan saya mungkin pernah mengatakan pernyataan ini. Saya suka orangnya, tetapi tidak suka sifatnya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, pernyataan ini seolah hendak mendikotomi manusia antara diri secara materi dan sifat secara moral atau spiritual. Kita tidak dapat menolak keberadaan diri sendiri. Bukankah kadang-kadang ada hal-hal yang kita banggakan dari diri kita sendiri? Namun ada juga hal-hal yang kita tidak sukai dari diri kita. Dengan menerima keberadaan diri sendiri, kita dapat menerima keberadaan orang lain apa adanya. Menerima kelebihannya sekaligus kekurangan yang ada padanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan Buletin Pagi edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Adapun topik utama buletin diantaranya, pemerintah Kabupaten Biak Numfor dorong potensi ikan lokal dukung program makan bergizi gratis atau MBG. Menjadi tuan rumah pesta paduan suara Gerejani atau Pesparani Katolik tingkat Provinsi Papua tahun 2026, Biak Numfor targetkan juara umum. Itulah topik utama buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Aini Husein.

0: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dorong potensi ikan lokal, dukung program makan bergizi gratis atau MBG. Tririan melaporkan.
1: Pemerintah daerah mendorong pemanfaatan potensi perikanan lokal sebagai sumber blue food untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat melalui program makan bergizi gratis atau EBG. Hal itu diungkapkan PJ Sekda Biak Numfor Zakarias Meloa, mewakili Bupati Biak Numfor saat membuka kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pemetaan blue food untuk mendukung program gizi masyarakat di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak Jumat 2 Oktober 2026. Dikatakan potensi perikanan di wilayah perairan Biak Numfor sangat besar dan perlu dioptimalkan agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat termasuk untuk pemenuhan pangan bergizi.
2: Kegiatan ini sangat penting untuk masa depan anak-anak kita ke depan, yang mana bagaimana program-program strategi nasional yang saat ini lagi digencar-gencarkan dan ini merupakan komitmen kita bersama. Program makan bergizi gratis ini sangat penting untuk kita lah. Karena untuk kita ketahui bahwa secara khusus Kabupaten Biak Numfor, program-program ini betul-betul sangat menyentuh. Dan puji Tuhan, alhamdulillah dukungan dari UNICEF ini sangat luar biasa.
1: Menurutnya pemanfaatan ikan lokal dalam program EBG juga dapat membuka ruang kolaborasi antara pemerintah, pengelola SPPG dan kelompok masyarakat seperti nelayan petani serta pelaku usaha pangan lokal. Sementara itu kreator RCOC dari Universitas Cendrawasih Jayapura Profesor Juliet Ari Molet mengatakan pembahasan blue food di Biak Numfor kini diarahkan tidak hanya menjadi potensi produksi perikanan tapi juga bagaimana hasil perikanan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan bergizi.
3: Bagaimana memberdayakan ya unggulan yang ada di Kabupaten Biak Numfor ini. Nah mungkin Pak Sekda pernah duta besar Jepang datang ke sini dan beliau melihat kira-kira apa sih yang perlu bisa dibantu.
1: Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur tersebut merupakan kolaborasi Universitas Cendrawasih, Institut Pertanian Bogor dengan dukungan UNICEF dan sejumlah mitra terkait yang diikuti para pimpinan perwakilan OPD di Biak Numfor.
0: BPKAD Biak Numfor menggandeng Basarnas menggelar pelatihan pemadaman kebakaran upaya meningkatkan kesiapsiagaan darurat serta keselamatan kerja pegawai jika terjadi bencana kebakaran. Roni Loluluan melaporkan.
4: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Kabupaten Biak Numfor menggelar pelatihan pemadaman kebakaran dan pertolongan pertama upaya meningkatkan kesiapsiagaan darurat serta keselamatan kerja pegawai terutama dalam mengelola keuangan dan aset daerah. Kepala BPKD Biak Numfor Gunadi mengatakan pelatihan ini dinilai penting agar pegawai BPKD selalu siap siaga mengamankan aset dari bencana kebakaran dan menyelamatkan sesama manusia. Adapun materi pelatihan meliputi teori dan praktek efektif penanganan kedaruratan bencana kebakaran serta pertolongan pertama yang diberikan langsung oleh tim Basarnas Biak Numfor. Gunadi berharap melalui pelatihan ini pegawai BPKD tidak hanya mampu menyelamatkan aset daerah dan aset negara tetapi juga mampu menyelamatkan sesama manusia saat terjadi bencana.
5: Harapannya tentu kepada teman-teman BPKAD tadi seksama serius fokus mengikuti pelatihan atau sosialisasi yang diberikan oleh teman-teman Basarnas dan dengan pengetahuan itu tentu menjadi modal untuk kesiapsiagaan dan juga pencegahan karena tadi kami diberikan materi terkait bagaimana mencegah terjadinya kebakaran bukan hanya penanganan saja.
4: Sementara Kepala Seksi Sumber Daya pada Basarnas Biak Numfor Martinus Febrian menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPKD Biak Numfor yang melibatkan Basarnas dalam pelatihan pemadaman kebakaran dan pertolongan pertama sekaligus memberikan edukasi teori dan praktek mengenai penanganan api serta penggunaan APAR bagi pegawai BPKD. Pelatihan tersebut bertujuan memberikan pemahaman tentang sumber api dan cara penanganannya termasuk teori segitiga api sekaligus melaksanakan praktek langsung penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR untuk mensiasati sumber api baik skala kecil maupun besar.
6: Bagaimana cara kita mengevakuasi korban-korban yang mungkin yang kita lihat secara kasat mata itu harus ditolong dengan cara pemindahan korban darurat tadi, kemudian pengangkatan darurat juga seperti apa. Kita abaikan dulu segala sesuatu yang berkaitan dengan cederanya. Tetapi bagaimana caranya kita mengantisipasi untuk memindahkan korban, sehingga pelaksanaan kegiatan ini sangat, ya tentunya bagi kami sangat berterima kasih, karena ini momen-momen hal-hal seperti ini bukan hanya kami laksanakan sini saja, namun semua instansi yang selalu minta untuk melaksanakan kegiatan situasi berkaitan dengan cara memadamkan api ini selalu kita kunjungi juga untuk dilaksanakan.
4: Ia berharap melalui kegiatan ini seluruh peserta mampu tanggap darurat saat menemukan sumber api dan dapat melakukan penanganan awal secara tepat.
0: Menjadi tuan rumah pesta paduan suara Gerejani atau Pesparani Katolik tingkat Provinsi Papua tahun 2026, Biak Numfor targetkan juara umum. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
7: Pesta paduan suara Gerejani Katolik tingkat Provinsi Papua tahun 2026 akan digelar di Kabupaten Biak Numfor dengan mengusung tema Melalui Musik Kudus Kita Wujudkan Persaudaraan dan Pelestarian Budaya Papua. Subtema Bersatu Dalam Nada Berakar Pada Budaya, serta moto kegiatan Satu Nada Satu Iman Satu Papua. Pelaksanaan kegiatan direncanakan berlangsung pada 26 Oktober hingga 2 November 2026. Dengan kedatangan kontingen dari berbagai kabupaten kota seprovinsi Papua mulai 24 hingga 25 Oktober mendatang. Ketua Panitia Pesparani Katolik Kabupaten Biak Numfor Gunadi menjelaskan, sebagai tuan rumah, Biak Numfor mengikuti seluruh 13 kategori lomba yang diperlombakan dengan melibatkan sekitar 170 peserta. Kategori tersebut meliputi paduan suara anak, paduan suara Gregorian remaja, paduan suara OMK, paduan suara dewasa wanita, paduan suara dewasa pria, paduan suara dewasa campuran, mazmur anak, mazmur remaja, mazmur OMK, mazmur dewasa, cerdas cermat rohani anak, cerdas cermat rohani remaja, serta tutur kitab suci.
8: Persiapan peserta dari kategori-kategori yang ada, kemarin kami melakukan rapat evaluasi dan juga percepatan persiapannya itu sudah mencapai 80-90%. Itu kepesertaannya. Untuk kepanitiaan penyelenggaraan itu oleh LP3K Provinsi Papua, dan kepanitiaannya juga ada. Sedangkan kami untuk panitia lokal sifatnya lebih membantu kepanitia provinsi dalam menyiapkan akomodasi. Akomodasi yang dimaksud adalah penjemputan kontingen kabupaten kota untuk menuju penginapan. Dan penginapan sendiri ada beberapa kontingen yang nginap di hotel, dan yang lainnya itu menggunakan sarana penginapan di sekolah-sekolah Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik.
7: Gunadi menyampaikan, Biak Numfor menjadi satu-satunya kabupaten yang mengikuti keseluruhan kategori lomba, sehingga pihaknya berani menargetkan meraih predikat juara umum pada ajang ini.
8: Biak Numfor itu target juara umum Pesparani 2026 di Biak Numfor. Kenapa kami menyampaikan target ini? Karena hanya Biak Numfor yang mengikuti semua kategori lomba. Ada 13 kategori lomba. Dan Biak Numfor diuntungkan sebagai tuan rumah. Kami ada di sini. Sehingga dari sisi kesiapan tentu lebih siap. Untuk itu kami berani menargetkan juara umum Pesparani 2026 di Kabupaten Biak Numfor.
7: Pihaknya berharap dukungan seluruh masyarakat Biak Numfor untuk menyambut baik kedatangan para tamu dari berbagai daerah, sekaligus memberikan semangat kepada kontingen daerah.
0: PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI Cabang Biak menargetkan 70% penjualan tiket kapal dilakukan melalui kanal digital. Berikut laporan Lutfia Mustika.
9: PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI Cabang Biak menargetkan 70% penjualan tiket kapal dilakukan melalui kanal digital. Target tersebut diupayakan dengan mendorong masyarakat melakukan pembelian tiket kapal melalui aplikasi PELNI Mobile maupun sejumlah kanal digital yang telah bekerja sama dengan PELNI. Kepala Operasi PT PELNI Cabang Biak, Wawan M. Faturrahman, dalam program Bincang Pagi Pro 1 di RRI Biak, Rabu 30 September 2026, mengatakan sosialisasi pembelian tiket secara digital terus dilakukan untuk mencapai target tersebut.
10: Kenapa PELNI menerapkan digital channel? Karena mulai per bulan ini, Bu, target kami ada 70% penggunaan PELNI Mobile. Nah, sehingga mau nggak mau kita akan sosialisasikan ini, penjualan-penjualan melalui digital channel.
9: Selain melalui Pelni Mobile, masyarakat juga dapat membeli tiket melalui sejumlah kanal digital yang bekerja sama dengan Pelni, diantaranya Livin by Mandiri, BNI Wonder, dan Brimo. Kepala Pelni Cabang Biak, Ade Dinar Nugroho Pamungkas, mengatakan penggunaan layanan digital membuat calon penumpang tidak perlu datang langsung ke kantor cabang. Melalui Pelni Mobile, calon penumpang dapat melihat rute, jadwal keberangkatan, dan ketersediaan tempat duduk sebelum melakukan pemesanan. Ade menegaskan, harga tiket yang dibeli melalui aplikasi maupun loket tetap sama. Perbedaannya terletak pada kemudahan dan efisiensi waktu dalam proses pembelian.
11: Pada saat ini kita emang lebih mengedepankan pembelian melalui Pelni Mobile atau digital channel lain-lainnya. Penumpang tidak perlu datang lah, lebih biar lebih efisien. Untuk harga kami masih sama, Bu. Untuk yang loket dan di aplikasi, hanya saja untuk di aplikasi lebih efektif dan efisien bagi penumpang. Jadi tidak perlu datang, yang nantinya keluar ongkos lagi nih untuk ke kantor cabang.
9: Meski demikian, Pelni masih menghadapi kendala karena sebagian masyarakat, khususnya dari wilayah terpencil, belum terbiasa menggunakan gawai maupun layanan perbankan digital. Untuk mengatasi hal tersebut, Pelni Cabang Biak terus melakukan sosialisasi, termasuk membantu masyarakat memasang aplikasi dan mempraktikkan proses pembelian tiket secara langsung. Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan briling yang tersedia di sejumlah daerah.
11: Untuk kerjasama kami juga melalui Bank BRI. Bank BRI itu tersedia briling. Di briling pasti ada di setiap daerah, baik itu di distrik-distrik gitu kan. Dekat rumah mereka itu ada briling, mereka bisa beli di situ.
9: Pihak Pelni mengingatkan calon penumpang untuk membeli tiket sebelum melakukan perjalanan. Tiket diperlukan agar penumpang tercatat dalam perjalanan kapal sekaligus mendapatkan perlindungan asuransi. Bagi masyarakat yang mengalami kendala registrasi, pembayaran, maupun tiket yang belum diterima, dapat menghubungi call center Pelni di nomor 021-162 yang tersedia selama 24 jam. Lucia Mustika melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Biak. Kita ikuti berita menarik lainnya. Masyarakat Kabupaten Biak Numfor dihimbau menggunakan masker saat bepergian untuk mencegah dampak kabut asap. Roni Lololuan melaporkan.
4: Masyarakat Kabupaten Biak Numfor dalam beberapa hari terakhir ini terpapar kabut asap berasal dari kebakaran hutan di sejumlah kabupaten kota di Papua, menyebabkan kualitas udara terganggu dan berisiko menimbulkan penyakit ISPA dan lainnya. Kepala BPBD Biak Numfor Lot Lucien Sene mengatakan kualitas udara yang sebelumnya baik ini terganggu sejak tanggal 29 September hingga saat ini. Bahkan hasil pantauan di sejumlah wilayah tersebar di Biak Numfor, kabut asap masih sangat tebal. Lot Lucien Senem atas nama pemerintah daerah menghimbau seluruh masyarakat, terutama lembaga pendidikan mulai dari TK hingga perguruan tinggi, untuk sementara menggunakan masker saat beraktivitas.
12: Sebagai informasi kepada kita masyarakat yang berdiam di Kabupaten Biak Numfor dan tentu supiori juga, bahwa sudah dua hari ketiga hari ini dari tanggal 29 kita didatangi oleh asap yang kita tidak tahu persis asal-usulnya yang berasal dari daerah mana. Untuk Kabupaten Biak Numfor, titik api sudah tidak ada. Ada beberapa titik api tetapi tidak menjadi ancaman yang bisa menyuplai asap api setebal yang kita nikmati pada hari keempat ini. Untuk itu, himbauan dari pemerintah daerah melalui BPBD bahwa kualitas udara kita terganggu pada waktu-waktu ini, pada waktu yang lalu sudah baik. Empat hari berjalan ini mengakibatkan ada penyakit ISPA dan penyakit-penyakit lain yang menyebabkan kesehatan kita akan terganggu. Nah, untuk itu, himbauan kami bahwa setiap lembaga-lembaga pendidikan, baik TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi, dan kita semua masyarakat yang menghirup asap tebal sehingga dihimbau untuk menggunakan masker. Dan tentu kita semua masyarakat di Kabupaten Biak Numfor mempunyai pemahaman yang sama, pengertian yang sama untuk menjaga lingkungan. Kalau kita membakar lingkungan atau membakar hutan atau lahan dengan tidak mengawasinya, akan mengakibatkan kebakaran yang cukup meluas. Kami memantau di beberapa titik di Taman Anggrek, di lapangan udara, jarak pandang kami dari sana sampai ke lapangan itu tidak terbaca atau tidak terlihat. Kami ada di Pantai Bosnik untuk memantau yang ada di pulau, bahwa itu sama sekali tidak bisa dipantau atau dilihat dengan mata kepala. Dan di ruas jalan Biak
13: Timur, Biak Utara, dan Biak Barat, dan sampai dengan Supiori, jarak pandang kita hanya 1 kilo di jalan-jalan yang memang jaraknya lurus. Nah, untuk itu dihimbau kepada masyarakat yang ada di, khusus untuk yang ada di pulau-pulau, agar berhati-hati untuk pergi dan pulang pada sore atau menjelang malam hari. Kemudian kepada kita yang ada di daratan yang menggunakan kendaraan roda 2, roda 4, agar juga berhati-hati.
4: Masyarakat Biak Numfor juga diharapkan menjaga lingkungan dan tidak membakar hutan atau lahan secara sembarangan tanpa pengawasan karena dapat mengakibatkan kebakaran meluas. Selain itu, pengendara roda 2 dan roda 4 serta masyarakat di pulau-pulau juga dihimbau agar lebih hati-hati saat bepergian pada waktu sore hingga malam hari.
0: Umat Katolik Paroki Santa Maria diangkat ke surga Biak membuka bulan Rosario yang diperingati umat Katolik sedunia sepanjang Oktober dengan menggelar Rally Rosario. Lutfia Mustika melaporkan.
14: Umat Katolik Paroki Santa Maria diangkat ke surga Biak membuka bulan Rosario yang diperingati umat Katolik sepanjang Oktober dengan menggelar Rally Rosario Kamis 1 Oktober 2026. Kegiatan dimulai pukul 17.00 waktu Indonesia Timur dengan arak-arakan Arca Bunda Maria mengelilingi kompleks gereja. Ratusan umat dari 6 wilayah dalam lingkup paroki mengikuti kegiatan tersebut sambil mendaraskan doa Rosario dan merenungkan 5 peristiwa terang dalam kehidupan Yesus Kristus. Rally Rosario juga diikuti kelompok Bina Iman Anak, Misdinar Orang Muda Katolik atau OMK, Dewan Pastoral, para suster biarawati FCH, serta umat lainnya.
15: Seluruh umat diajak, diharapkan supaya selama bulan Oktober ini menjadikannya bulan Rosario, bulan yang penuh rahmat, bisa dengan antusias berkancang di dalam doa Rosario.
14: Pastor Paroki Santa Maria diangkat ke surga Biak, Pastor Sebastianus Tureliu menjelaskan 5 peristiwa terang yang direnungkan dalam Rally Rosario, yakni pembaptisan Yesus di Sungai Yordan, mukjizat di Kana, pemberitaan Injil dan seruan pertobatan, Yesus menampakkan kemuliaannya, serta penetapan Ekaristi sebagai perjamuan kudus. Menurutnya, doa Rosario menjadi sarana umat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, serta menyerahkan berbagai harapan dan kerinduan melalui perantaraan Bunda Maria.
15: Karena Rosario itu sejatinya adalah senjata rohani untuk menghalau segala kuasa-kuasa yang jahat yang berusaha untuk menjauhkan anak-anak Tuhan dari kasih karunia Tuhan Yesus Kristus.
14: Setelah Rally Rosario, kegiatan dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi yang dipimpin Pastor Sebastianus Tureliu. Ia berharap semangat doa Rosario tidak berhenti pada kegiatan pembukaan, tapi terus dilakukan sepanjang Oktober. Umat juga diajak menjaga persatuan, persaudaraan, dan cinta kasih, serta menjadikan doa Rosario sebagai bagian dari kehidupan iman sehari-hari. Lutfia Mustika melaporkan.
16: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Berita terakhir. Memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada 2 Oktober 2026, batik kembali menjadi perhatian sebagai salah satu warisan budaya Indonesia yang perlu terus dilestarikan, khususnya oleh generasi muda. Berikut laporan Eka Agustina.
17: Memperingati Hari Batik Nasional 2 Oktober 2026, eksistensi batik terus dilestarikan, khususnya oleh generasi muda. Pelaku seni tari Gina Imelda Cornelia Masnembra, mewakili anak muda yang ada di Biak, mengatakan pelestarian batik menjadi hal yang sangat penting bagi Gen Z. Menurutnya, batik bukan hanya sekedar pakaian, tetapi juga merupakan identitas masyarakat Indonesia dan warisan budaya yang telah diwariskan selama ratusan tahun.
18: Kalau dari saya, sangat-sangat penting. Kenapa? Karena batik ini adalah identitasnya kita sebagai warga Indonesia dan juga warisan budaya yang dari ratusan tahun yang lalu sampai bisa kita bawa sekarang, itu sangat-sangat penting. Jadi Gen Z punya peran yang cukup penting untuk bagaimana kita bisa melestarikan batik itu sendiri sampai di zaman sekarang.
17: Gina menilai keterlibatan Gen Z dalam pelestarian batik diperlukan agar warisan budaya tersebut dapat terus dikenal dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Sementara itu, General Manager IISIP Piapis Biak, Gita Amalia Rahman, menyoroti stigma yang masih berkembang di masyarakat bahwa batik hanya cocok digunakan dalam acara formal maupun kegiatan resmi.
19: Dan kalau sekarang itu ya, beredar di sekitaran lingkungan atau banyak sekali orang yang masih menganggap atau melihat, mendengar, menjadikan itu sebagai sebuah stigma kata-kata bahwa batik itu pakaian kuno atau batik itu tuh hanya digunakan ketika acara formal, acara yang wah berada di gedung-gedung atau ketemu orang besar, tidak seperti itu gitu. Batik itu kita bisa kenakan sehari-hari, jadi saya rasa batik smart tentang batik yang seperti itu tuh harus dihilangkan.
17: Menurut kita, stigma tersebut dapat diubah dengan membiasakan generasi muda mengenakan batik dalam kehidupan sehari-hari. Peran Gen Z menjadi penting karena keberlangsungan batik sebagai warisan budaya tidak hanya tergantung pada generasi saat ini, tetapi juga pada bagaimana generasi muda mengenal, menggunakan, dan memperkenalkannya batik kepada masyarakat luas. Dari Biak Papua, Eka Agustina, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam penyampaian Buletin Berita Daerah Pagi Biak Sabtu 3 Oktober 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Ain Husein mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwene, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kabar menarik dari Hasrat Toyota Biak. Bapak Ibu sedang mencari mobil baru untuk keluarga dan usaha. Hasrat Toyota Biak menyediakan banyak pilihan. Ada Toyota Agya, Calya, Rush, Avanza, New Veloz Hybrid, Rise, Hilux Rangga, Hilux Double Cabin, Innova Reborn, Innova Senix, Yaris Cross, Hi-S, dan Land Cruiser. Dan yang paling menarik, DP ringan mulai 10%. Dengan 11 juta, sudah bisa bawa pulang Toyota Agya atau Toyota Calya. Persyaratan mudah dan kami siap membantu prosesnya. Ada juga subsidi DP dan diskon hingga 22 juta rupiah. Gratis servis berkala mencapai 7 kali atau selama 3,5 tahun. Plus berbagai bonus menarik lainnya. Mau tunai atau kredit? Bisa. Mau tukar tanpa mobil lama dengan Toyota baru? Bisa juga. Mari konsultasikan kebutuhan mobil Bapak dan Ibu bersama tim marketing kami. Tesa 0821-5092-414. Putri 0812-4711-2614. Datang ke showroom kami dan dapatkan promo menariknya sekarang. Hasrat Toyota Biak, selalu membantu.
0: Biak pagi ini, Biak Arwo ini.

96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya baik, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Telah kita ikuti bersama tadi buletin berita daerah pagi, dan kita masih akan terus di kebersamaan pagi ini hingga nanti pukul 9 lewat 57 menit waktu Indonesia Timur bersama saya Aini Husen. Ya, untuk para pendengar di Sabtu pagi ini, bagaimana kabarnya? Ya, semoga kita semua dalam keadaan baik dan siap untuk menjalani hari-hari ini. Ya, untuk para pendengar yang sejak pagi sudah bersiap menuju tempat kerja ya, semoga segala persiapannya berjalan dengan lancar. Begitu juga untuk yang sedang berada dalam perjalanan, hati-hati di jalan dan tetap utamakan keselamatan. Dan juga bagi para pendengar yang masih berada di rumah, yang sedang menikmati sarapan atau menyelesaikan pekerjaan sebelum memulai aktivitas, semoga pagi Anda juga terasa menyenangkan. Ya, baik pendengar, apapun aktivitas Anda di pagi hari ini, tetap bersama kami Pro 1 RRI Biak. Dan di pukul 7 waktu Indonesia Timur nanti akan kita ikuti Warta Berita Jakarta. Untuk itu, hari ini saya akan menemani Anda dengan beragam informasi dan musik-musik lainnya. Dan terkhususnya juga ya, jangan lupa kepada para pendengar untuk memakai masker, karena cuaca di Biak pagi ini masih diselimuti oleh kabut asap. Ya, untuk itu langsung saja satu lagu akan saya sajikan untuk para pendengar dari Ran dan juga Maisha Khan dengan judul Selamat Pagi untuk Anda dengarkan. Untuk itu selamat mendengarkan dan

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan.

0: buatkan sana si goreng untuk bekal di sekolah, Kak.
1: Tapi kamu nih goyang.
2: Tumben sekali kalian mau bawa bekal ke sekolah.
0: Jajanan di sekolah kemarin bikin sakit perut, Ma. Mendingan saya bawa bekal dari rumah. Lumayan kan uang jajannya bisa saya tabung. Kalau makanan dari rumah kan lebih bersih, lebih terjamin, dan pastinya lebih enak karena mama yang bikin. Iya kan, Dek?
1: Iya, benar, Kakak.
2: Oke, sayang. Mama buatkan bekal buat kalian dulu ya.

0: Devande di Manfaka.
1: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Kita cukupkan dulu untuk lagu-lagu yang menemani Anda di pagi hari ini. Dan selanjutnya akan kita ikuti bersama Warta Berita Jakarta dari Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.
1: Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan sekadar angka, tapi visi untuk menyelamatkan generasi ke depan. Manajemen PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait dengan proses hukum atas insiden KM Virgo Transport 8. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Gunung Ili lewat Tolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, mengalami erupsi dengan melontarkan kolom abu vulkanik setinggi 300 meter di atas puncak serta luncuran aliran lava sejauh 500 meter ke sektor Tenggara pada Jumat malam. Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan permohonan uji pendapat diajukan DPRD Goa tentang usulan pemakzulan Bupati Goa, Siti Husnia Talentang, usai hasil sidang hak angket yang telah disetujui 45 anggota DPRD Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pembalap Gresini Racing Alex Marquez meraih hasil terdepan dalam sesi latihan MotoGP Jepang yang berlangsung di sirkuit Motegi pada Jumat kemarin. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan sekedar angka, tapi visi untuk menyelamatkan generasi ke depan dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
2: Konsepnya tadi adalah dari sisi fiskal memang harus pro growth ya.
3: Target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi 6% di tahun 2027 dan 8% hingga 2029 bukan sekedar angka, tetapi merupakan visi Indonesia ke depan untuk menyelamatkan generasi muda yang ada sekarang dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di Bogor yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026. Menurut Juda, Indonesia saat ini sedang dalam fase bonus demografi yang akan berakhir antara tahun 2035 hingga 2045. Jika Indonesia tidak berhasil naik kelas sebelum bonus demografi berakhir, maka Indonesia akan sulit menjadi negara dengan pendapatan tinggi.
4: Dari sisi ya, bonus demografi artinya kita punya potensi dari sisi SDM-nya, dari sisi people, ya, karena penduduknya masih muda, masih produktif. Kalau kita tunda ataupun ya artinya kita tunggu gini-gini aja, gitu ya, gini-gini aja. Kemudian di tahun 2035, 2040 atau 45 penduduk kita sudah menua, maka tidak ada harapan lagi kita bisa tumbuh tinggi. Artinya apa? Kita bisa tua sebelum kaya.
3: Sementara itu, ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan Indonesia harus bisa mencapai target keluar dari negara middle income trap dan menjadi negara berpenghasilan tinggi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada utang dalam membiayai pembangunannya.
2: Kan kita harus tumbuh tinggi, naik kelas, menjadi negara berpenghasilan tinggi agar ketergantungan utang kita juga berkurang kan. Kalau kita menjadi negara berpenghasilan tinggi, pastinya utang pun juga bisa kita kurangin ya. Artinya kan dengan kegiatan ekonomi dari masyarakatnya, dari investasi yang udah lebih maju, maksudnya kita kan juga kebutuhan pembiayaan kita juga makin berkurang kan. Artinya belanjanya udah nggak yang mengarah lagi kepada tadi belanja-belanja apa namanya terkait bansos ataupun terkait dengan hal-hal yang prioritas terkait pendidikan, kesehatan, karena kan sudah kita naik kelas ya. Makanya tadi konsepnya tadi adalah dari sisi fiskal memang harus pro growth ya.
3: Pemerintah desa berupaya memanfaatkan bonus demografi saat ini dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial, termasuk mendorong investasi yang dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas. Upaya itu diwujudkan dengan mengalokasikan anggaran APBN yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Dari Bogor, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Manajemen PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait dengan proses hukum atas insiden KM Virgo Transport 8. Pihak perusahaan menyatakan akan kooperatif menjalani proses hukum serta memberikan pendampingan kepada sang nahkoda yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Berikut laporan selengkapnya Lukmanul Hakim.
5: Terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut.
6: PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait proses hukum yang menjerat nahkoda KM Virgo Transport 8 berinisial AY. Juru bicara perusahaan Simpson Rihi menegaskan pihak manajemen berkomitmen menjalani seluruh proses hukum secara kooperatif serta memberikan pendampingan hukum kepada sang nahkoda. Ia menambahkan sebelum penetapan status tersangka oleh Direktorat Polisi Perairan Polairut Baharkam Polri, sebanyak 11 hingga 12 orang dari manajemen perusahaan dan ABK telah lebih dulu menjalani serangkaian pemeriksaan intensif.
5: Dan kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut, menyampaikan hal-hal apa yang bisa membantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Pak. Seperti itu.
7: Kalau dari pihak perusahaan juga dipanggil atau?
5: Sudah, kami sudah dipanggil. Dari mulai ABK semua juga sudah dimintain keterangan, Pak.
8: Akhirnya menyerahkan proses hukum sepenuhnya dengan kepolisian, Pak.
5: Iya, betul.
6: Saat ini nahkoda berinisial AY telah ditahan di Rutan Polda Kalimantan Selatan. Penanganan kasus yang semula ditangani oleh Polda Kalsel ini kini resmi dilimpahkan kepada Mabes Polri. Sebagaimana dikonfirmasi Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Nur Hamid.
9: Tim yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolda dari kemarin sudah melaksanakan kegiatan baik proses penyelidikan, penyidikan dan sebagainya. Tetapi untuk untuk prosesnya dari Polda Kalimantan Selatan akan dilimpahkan ke Mabes Polri. Mungkin nanti untuk teknis dan detailnya mungkin nanti dari Mabes Polri. Iya, masih ya.
6: Atas dugaan kelalaian dalam pelayaran, tersangka AY dijerat pasal 302 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, serta pasal 474 ayat 3 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Surabaya memutasi dan mempromosikan 85 pejabat. Wali Kota Eri Cahyadi meminta pejabat baru berani menegakkan aturan dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Ermina Jin.
10: Pemerintah Kota Surabaya merotasi, memutasi, dan mempromosikan 85 pejabat untuk mengisi kekosongan sekaligus melakukan penyegaran birokrasi. Dari jumlah tersebut, 48 pejabat mendapatkan promosi, 37 lainnya menjalani rotasi atau mutasi. Sebanyak 13 pejabat berada pada eselon 3 dan 72 pejabat lainnya eselon 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya Ira Tursilawati menjelaskan sekitar 43 posisi yang diisi merupakan jabatan kosong, sementara sisanya merupakan pergeseran pejabat dalam jenjang eselon yang sama.
11: Ya, ada yang dari antar geser ke kelurahan, geser kasih kecamatan seperti itu. Ada yang sekcam sudah geser antar, karena Bapak kan melakukan minta tindakan untuk penyegaran, kurang lebih seperti itu.
10: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada kesempatan itu meminta pejabat yang baru dilantik tidak ragu mengambil tindakan ketika menemukan pelanggaran yang sudah jelas diatur dalam ketentuan. Selain keberanian menegakkan aturan, Wali Kota Eri kembali menekankan perubahan pola kerja ASN yang kini menjadi pengampu di setiap balai RW. Menurutnya, laporan ASN tidak lagi sebatas jumlah izin yang diproses, tetapi harus menunjukkan perubahan persoalan sosial di wilayah.
12: Seperti saya sampaikan, penekanan hari ini adalah ketika saya mengangkat orang-orang baru, maka memastikan mereka berani untuk berbuat kebaikan dengan menjalankan aturan yang sudah kita buat. Karena salah satu diangkatnya itu adalah ibadah. Ibadah itu menjalankan aturan sesuai dengan peraturan yang bagi buat kita pemerintah. Maka jangan pernah takut. Saya contohkan tadi terkait miras. Kalau miras itu ada jual secara eceran, ya wis tutupen. Jangan lagi diperingatan, nggak ada peringatan itu. Peringatan itu ketika ada aturan, ternyata dia aturannya itu ada yang kurang, itu berarti diperingatkan, melengkapi aturan. Tapi ketika sudah dilarang, makanya tutup.
10: Wali Kota Erik menambahkan keberadaan ASN di tingkat RW merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Karena itu, birokrasi harus hadir dan bekerja langsung di tengah warga. Ermina Jain melaporkan.
1: Penyakit tidak menular mendominasi hasil cek kesehatan gratis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Magelang. Penyakit tidak menular tersebut yakni hipertensi dan diabetes mellitus yang berpotensi menyebabkan risiko penyakit jantung dan stroke. Berikut laporan selengkapnya Widya Cahyono.
13: Hasil dari cek kesehatan gratis ternyata banyak ya yang hipertensi, yang DM.
14: Penyakit tidak menular mendominasi hasil cek kesehatan gratis yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Magelang. Penyakit tidak menular tersebut yakni hipertensi dan diabetes mellitus yang berpotensi menyebabkan risiko penyakit jantung dan stroke. Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang Istiqomah kemarin mengatakan angka kejadian hipertensi di Kota Magelang cukup tinggi. Menurut data dari Kementerian Kesehatan tercatat sekitar 39,2% dari total penduduk Kota Magelang. Selain hipertensi, penyakit tidak menular yang cukup tinggi yakni penyakit gula dan obesitas. Menurutnya, meningkatnya penyakit tidak menular tersebut karena beban ganda penyakit tidak menular semakin banyak. Untuk itu, Pemkot Magelang melakukan gerakan masyarakat hidup sehat dengan menggelar kampanye germas bagi ASN dan non-ASN di lingkungan Pemkot Magelang.
13: Pemerintah Kota Magelang ya sebagai contoh role model di masyarakat, bahwasanya dimulai dari kita itu penggerakan aktivitas fisik seimbang, pola hidup bersih dan sehat dimulai dari kita. Tes kebugaran.
14: Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, ASN maupun non-ASN di lingkungan Pemkot Magelang dituntut kondisi kesehatan yang prima. Karena kondisi kesehatan dari seluruh ASN di lingkungan Pemkot Magelang tersebut masuk dalam indikator penilaian kesiapan dalam sebuah pelayanan publik.
15: ASN dan non-ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kota Magelang itu harus betul-betul menjaga pola hidup yang sehat. Karena bagaimana kita kalau melayani masyarakat nggak ada sehat.
14: Ia berharap Dinas Kesehatan Kota Magelang secara rutin untuk melakukan cek kesehatan bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkot Magelang. Dan hasilnya diminta melaporkan kondisi kesehatan dari seluruh ASN di Kota Magelang. Karena masuk dalam indikator penilaian kesiapan dalam sebuah pelayanan publik. Widya Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
1: Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau year on year sebesar 5,02% pada September 2026 dengan indeks harga konsumen mencapai 113,51. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
16: 10 komoditas menyumbang andil deflasi.
17: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah mencatat inflasi tahunan atau YoY sebesar 5,02% pada September 2026 dengan indeks harga konsumen mencapai 113,51. Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Taufik Rahman mengatakan Kabupaten Kapuas masih menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Kalimantan Tengah pada September 2026 sebesar 6,00% dengan indeks harga konsumen 114,65. Sementara itu, inflasi terendah tercatat di Sampit sebesar 4,2% dengan IHK indeks harga konsumen 112,5. Kota Palangkaraya sendiri mencatat inflasi tahunan sebesar 4,73% dengan indeks harga konsumen 112,83. Sedangkan Kabupaten Sukamara mengalami inflasi sebesar 5,26%.
16: Sebanyak 127 komoditas memberikan andil inflasi dan 10 komoditas menyumbang andil deflasi untuk inflasi year on year di Kalimantan Tengah. 5 komoditas dengan andil terbesar tahun ke tahun ini adalah beras, emas perhiasan, ikan nila, bensin, dan cabai rawit. Sementara 5 komoditas dengan andil terbesar deflasi tahun ke tahun ini adalah daging ayam ras, bawang merah, telur ayam ras, angkutan udara, dan sekolah menengah pertama. Jika kita tinjau berdasarkan kabupaten kota, pantauan IHK terlihat bahwa pada September 2026 seluruh wilayah pantauan mengalami inflasi. Baik itu inflasi inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, maupun inflasi tahun ke tahun.
18: Sementara itu, pengamat ekonomi yang juga dosen Universitas Kristen Palangkaraya, Rawing Rambang, mengamati bahwa kebakaran hutan dan lahan yang saat ini terjadi ikut memberikan tekanan terhadap perkembangan inflasi daerah pada September 2026 ini. Ia menjelaskan kondisi karhutla perlu menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap aktivitas masyarakat, distribusi barang hingga ketersediaan, dan harga sejumlah komoditas pangan. Menurutnya, tekanan inflasi juga berkaitan erat dengan kondisi pasokan, distribusi, dan rantai pasok yang dapat terganggu ketika terjadi kondisi cuaca ekstrim maupun bencana lingkungan.
19: Aktivitas ekonomi itu jauh menurun, bisa sampai 40-60%. Dan kemudian memang sementara ini larangan beraktivitas di luar itu memang ada. Artinya walaupun secara tidak resmi, tapi memang pada umumnya masyarakat tidak beraktivitas di luar karena kabut asap ini luar biasa. Jadi karhutla ini tidak hanya berdampak kepada ekonomi, sosial juga sangat berpengaruh. Sosial dalam artian interaksi dengan orang lain.
18: Pengendalian inflasi perlu dilakukan melalui peningkatan produksi pangan strategis seperti cabai dan bawang merah, kerjasama antar wilayah produsen, operasi pasar, subsidi angkutan bahan pokok, serta pengawasan distributor untuk menjaga ketersediaan barang dan mencegah kenaikan harga yang semakin tinggi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Basarnas bersama dengan DPRD Klaten akan menggelar pelatihan penanganan bencana Gunung Merapi serta pelatihan evakuasi mandiri. Kegiatan tersebut akan berlangsung pada Senin mendatang. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
20: Besok hari Senin sampai dengan hari Kamis, kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching Kampung Rescue.
21: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rantai, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Kepala Kantor SAR Surakarta, Muhammad Abdullah, kepada wartawan di Balai Rantai mengatakan kegiatan tersebut Basarnas bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga unsur lainnya. Pelatihan potensi SAR tersebut terkait dengan potensi kebencanaan Gunung Merapi.
20: Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan, masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman. Mulai dari level 1, level 2, level 3, bahkan dengan kondisi di status awas.
21: Pelatihan potensi SAR tersebut merupakan bagian bentuk kesiapsiagaan dari Basarnas sehingga tidak memandang kondisi Merapi dalam kondisi bahaya maupun tidak. Selain itu, juga sebagai bentuk menyiapkan masyarakat, bentuk level 3 atau siaga ke level yang lebih tinggi agar lebih sigap termasuk dukungan dari berbagai pihak. Tokoh masyarakat Desa Balai Rantai, Kemalang, Klaten, Jainu, mengatakan berbagai persiapan akan segera dilakukan untuk rangkaian pelatihan mitigasi bencana itu, sehingga nantinya dapat lebih menguatkan berbagai potensi desa di kawasan rawan bencana 3, baik di Desa Balai Rantai, Sidorejo, maupun Desa Tegal Mulyo, termasuk para pengelola wisata di 3 desa itu.
20: Persiapan kita bersama dengan relawan desa UPRB, kebetulan besok tanggal 5, 6, 7 itu kan ada kegiatan pelatihan pengurangan risiko bencana bersama BPBD Klaten dan Basarnas, menguatkan dari teman-teman UPRB Desa Balai Rantai, Tegal Mulyo, dan Sidorejo, dan utamanya juga bagi teman-teman pengelola wisata.
21: Di Desa Balai Rantai sendiri terdapat jumlah kampung yang masuk dalam kawasan rawan bencana 3 atau KRB 3, yakni Kampung Sambung Rejo, Ngipik Sari, Gondang, dan Kampung Sukorejo, dengan potensi masyarakat kurang lebih 500 kepala keluarga. Selain evakuasi mandiri terhadap masyarakat ataupun orang, nantinya juga akan disiapkan evakuasi ternak milik warga di kawasan tersebut. RR Surakarta, Dam Stanto melaporkan.
1: Jelang International Day for Disaster Risk Reduction pada 13 Oktober, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali mengadakan kegiatan tahunan. Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana atau PRB tahun ini, di Banten dipilih sebagai provinsi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya, Putri Cahyani Purnama.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar kick-off peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana atau PRB 2026 secara daring di Jakarta. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana kali ini memasuki tahun ke-14 dan dipusatkan di Provinsi Banten. Menurutnya, wilayah tersebut dipilih karena memiliki spektrum ancaman bencana yang lengkap untuk dijadikan pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia. Mengusung tema dari Selat Sunda untuk Indonesia, Suwindu belajar untuk kesiapsiagaan yang lebih baik. Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana juga mengangkat slogan Nariksa Bumi Nusantara.
4: Kita akan menerapkan slogan Nariksa Bumi Nusantara yang berarti tidak hanya sekedar menjaga, tetapi juga mencakup tindakan memelihara, merawat, dan sikap waspada atau hati-hati agar pengalaman dari Provinsi Banten bisa menjadi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia.
0: Menanggapi hal itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Komarudin, menjelaskan Banten memiliki potensi bencana yang kompleks, mulai dari vulkanologi, tsunami, gempa bumi, hingga risiko non-alam seperti kawasan industri strategis dan nuklir. Meski demikian, di balik berbagai tantangan tersebut, pemerintah daerah berhasil menekan indeks risiko bencana hingga 28% dalam 3 tahun terakhir.
22: Jadi dari sisi hasil atau yang telah kita capai sampai dengan hari ini adalah indeks risiko bencana di Provinsi Banten berkurang 50, kurang lebih 50 poin ya. Dan itu setara dengan 28% ya. Nah, ini tentu menunjukkan bahwa upaya-upaya kita bersama antara pemerintah daerah baik Pemprov Banten maupun Kabupaten Kota termasuk juga masyarakat, dunia usaha ya, dan juga mungkin di media dan lain sebagainya, itu membuahkan hasil.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana turut mengajak seluruh kementerian, lembaga, organisasi, perangkat daerah, LSM, dan masyarakat untuk berkontribusi langsung pada peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana. Puncak peringatan akan diselenggarakan pada tanggal 13 hingga 15 Oktober 2026 di Kota Serang, Provinsi Banten. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kalian tahu, Indonesia memiliki banyak objek wisata yang terkenal di dunia, seperti Bali. Pulau ini dikenal dengan pantai-pantainya yang indah, seperti Kuta dan Uluwatu, serta budayanya yang kaya. Bali juga terkenal sebagai destinasi yoga dan meditasi. Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini merupakan situs warisan dunia UNESCO dan dikenal dengan reliefnya yang indah. Ada juga Komodo National Park, terletak di Nusa Tenggara Timur. Taman nasional ini merupakan habitat asli dari komodo, kadal terbesar di dunia. Pulau ini juga dikenal dengan spot diving dan snorkeling yang luar biasa. Sementara Raja Ampat, terletak di Papua Barat, Raja Ampat adalah salah satu tempat penyelaman terbaik di dunia dengan keanekaragaman hayati laut yang sangat kaya. Ada juga Danau Toba, danau vulkanik terbesar di dunia yang terletak di Sumatera Utara. Di tengah danau ini terdapat Pulau Samosir yang juga menarik untuk dikunjungi. Yogyakarta, kota ini dikenal sebagai pusat budaya Jawa dan tempat berdirinya Candi Prambanan, candi Hindu terbesar di Indonesia, serta Keraton Yogyakarta. Gunung Bromo terletak di Jawa Timur. Gunung Bromo adalah salah satu gunung berapi paling ikonik di Indonesia. Pemandangan matahari terbit dari puncak Bromo sangat populer di kalangan wisatawan. Tanah Toraja terletak di Sulawesi Selatan dan Tanah Toraja dikenal dengan budaya uniknya, terutama upacara pemakaman yang spektakuler dan rumah adat Tongkonan. Pulau Bunaken terkenal dengan taman lautnya yang menakjubkan. Bunaken di Sulawesi Utara adalah destinasi snorkeling dan diving yang populer. Dan Taman Nasional Ujung Kulon terletak di ujung barat Pulau Jawa. Taman Nasional ini adalah rumah bagi badak Jawa langka dan berbagai spesies flora dan fauna lainnya. Ini baru beberapa yang kami uraikan. Masih banyak lagi destinasi wisata Indonesia lainnya.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

98.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih di kebersamaan kita di pagi hari ini. Tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Jakarta dari Pro 3 Jakarta. Dan kita masih akan di kebersamaan pagi ini hingga nanti pukul 9.57 menit waktu Indonesia Timur. Ya baik pendengar, setelah ini kita akan masuk pada program musik dan informasi. Untuk itu, untuk mengawali pagi hari ini, saya akan menginformasikan dulu satu informasi terkait dengan kabut asap yang sedang terjadi di wilayah Biak hari ini.

Ya, baik pendengar, kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda terkait dengan kabut asap yang terjadi di Kota Biak, di mana masyarakat Kabupaten Biak Numfor dalam beberapa hari terakhir terpapar kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan di sejumlah kabupaten kota di Papua yang menyebabkan kualitas udara terganggu dan beresiko menimbulkan penyakit ISPA dan lainnya.

Kabupaten Biak Numfor, titik api sudah tidak ada, namun ada beberapa titik tetapi tidak menjadi ancaman yang bisa menyuplai asap setebal ini. Ujar Kepala BPBD Biak Numfor, Lord Louis Jensenem pada Jumat 2 Oktober 2026. Kepala BPBD Biak Numfor, Lord Louis Jensenem mengatakan kualitas udara yang sebelumnya baik kini terganggu sejak tanggal 29 September hingga saat ini. Bahkan hasil pantauan di sejumlah wilayah tersebar di Biak Numfor, kabut asap masih sangat tebal. Ya, Lord Louis Jensenem atas nama pemerintah daerah menghimbau seluruh masyarakat, terutama lembaga pendidikan mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi untuk sementara menggunakan masker saat beraktivitas. Masyarakat juga diharapkan menjaga lingkungan dan tidak membakar hutan atau lahan secara sembarangan tanpa pengawasan, karena hal ini dapat mengakibatkan kebakaran meluas. Selain itu, pendengar, pengendara roda 2 dan roda 4 serta masyarakat di pulau-pulau juga dihimbau agar lebih berhati-hati saat berpergian pada waktu sore hingga malam hari.

Kondisi ini menjelaskan meskipun di wilayah Biak sendiri tidak terpantau adanya titik api, kabut asap yang terjadi kemungkinan besar merupakan asap kiriman atau transported haze, di mana massa udara yang bergerak dari arah timur tenggara, yaitu dari wilayah daratan utama Papua dan Samudra Pasifik, membawa partikel asap masuk ke wilayah Biak. Ya, untuk itu sekali lagi kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan juga mewaspadai jarak pandang yang terbatas, di mana kondisi ini diperkirakan masih berlangsung selama arah angin masih dominan dari arah timur. Ya, baik pendengar, demikian satu informasi juga kami hadirkan langsung dari laman bmkg.co.id. Ya, baik pendengar, demikianlah informasi mengenai cuaca di Biak di pagi hari ini. Dan selanjutnya kami akan menyajikan beragam musik dan informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini, tentu saja bersama saya Aini Husein hingga nanti pada pukul 9:57 waktu Indonesia Timur. Untuk itu saya sajikan dulu satu lagu untuk menemani pagi hari Anda dari JKT48 dengan judul lagu Jejak Awan Pesawat. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 96.1 FM Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 8 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Dan saya akan sajikan satu informasi menarik dari ruang dengar Anda terkait dengan makan bergizi gratis atau MBG. Ya, kali ini datang dari Biak Numfor, di mana pemerintah Kabupaten Biak Numfor dorong potensi ikan lokal untuk mendukung program makan bergizi gratis.

Bapak pendengar, pemerintah Kabupaten Vietnam Fort mendorong pemanfaatan potensi perikanan lokal sebagai sumber blue food untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Hal ini diungkapkan oleh PJ Sekda Vietnam Fort Zakarias L. Mailoa saat mewakili Bupati Vietnam Fort membuka kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pemetaan Blue Food untuk mendukung program gizi masyarakat di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak pada Kamis 1 Oktober 2026. Ya, dikatakan potensi perikanan di wilayah perairan Vietnam Fort sangat besar dan perlu dioptimalkan agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk untuk pemenuhan pangan bergizi. Di mana menurutnya pemanfaatan ikan lokal dalam program MBG ini juga dapat membuka ruang kolaborasi antara pemerintah, pengelola SPPG, dan kelompok masyarakat seperti nelayan, petani, serta pelaku usaha pangan lokal. Kedepan kami akan kerjasama, mungkin kami akan undang semua pengelola-pengelola SPPG kerjasama dengan kelompok-kelompok itu, apakah itu tani, peternak, nelayan, untuk kita kerjasama sehingga ekonomi yang ada itu bisa terkendali, ujarnya. Ya, dan sementara itu koordinator RCOI Uncen Jayapura Profesor Julius Arimolet mengatakan pembahasan Blue Food di Vietnam Fort kini diarahkan tidak hanya pada potensi produksi perikanan tetapi juga bagaimana hasil perikanan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan bergizi. Ia menyebutkan salah satu gagasan yang tengah dibahas bersama pemerintah daerah adalah pengembangan produk olahan ikan yang nantinya dapat menjadi alternatif pangan bergizi bagi anak-anak. Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur tersebut juga merupakan kolaborasi antara Universitas Cendrawasih dan Institut Pertanian Bogor dengan dukungan UNICEF dan sejumlah mitra terkait. Kegiatan ini diikuti pimpinan dan perwakilan OPD Pemerintah Kabupaten Vietnam Fort. Ya, baik mendengar, demikian satu informasi mengenai pemerintah Kabupaten Vietnam Fort yang mendorong potensi ikan lokal untuk mendukung program makan bergizi gratis yang kami hadirkan dari laman rri.co.id. Ya, baik pendengar, setelah ini akan kami sajikan kembali beragam musik dan informasi menarik lainnya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan di pukul 9 waktu Indonesia Timur nanti akan kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Untuk itu, untuk menemani Anda di pagi hari ini, untuk yang sedang bekerja, untuk yang berada di rumah, dan juga untuk yang berada di jalan, kami sampaikan agar berhati-hati. Untuk itu langsung saja saya hadirkan satu lagu dari Raisa dengan judul Teka-teki untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

Ya, baik mendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI BX. Saat ini waktu di studio kami menunjukkan pukul 8 lewat 25 menit waktu Indonesia Timur. Ya, baik mendengar, kami hadirkan satu informasi menarik ke ruang dengar Anda. Masih seputar dengan makan bergizi gratis atau MBG. Dan kali ini datang dari siswa SD YPK 2A Biak. Ya, baik pendengar, program makan bergizi gratis atau MBG mendapat sambutan positif dari para siswa SD YPK 2A Biak Numfor. Program itu dinilai memberikan manfaat bagi siswa sekaligus membantu meringankan kebutuhan orang tua dalam menyediakan makanan bagi anak selama berada di sekolah. Sebanyak 124 siswa di SD YPK 2A Biak Numfor menerima manfaat program MBG. Koordinator MBG SD YPK 2A Biak Numfor, Linda Katipana, memberikan tanggapan positif terhadap pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, pelayanan MBG selama ini sangat membantu para siswa, di mana program tersebut juga dinilai turut membantu meringankan pengeluaran orang tua dalam memenuhi kebutuhan makan anak ketika berada di sekolah. Ya, manfaat program makan bergizi gratis juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya yaitu Rudolf Singal, yaitu seorang siswa yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas hadirnya program makan bergizi gratis di tanah Papua. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia karena sudah memberikan program makan bergizi gratis kepada kami. Kami sangat senang mendapatkan makanan bergizi di sekolah. Terima kasih juga karena program MBG sudah hadir di tanah Papua, khususnya di SD YPK 2A Biak Numfor, ucapnya. Dan bagi pihak sekolah, kehadiran MBG memberikan manfaat yang tidak hanya dirasakan oleh siswa, tetapi juga oleh orang tua, di mana program ini membantu memastikan anak-anak tetap mendapat makanan selama berada di sekolah. Ya, baik mendengar, demikianlah satu informasi terkait dengan makan bergizi gratis dari siswa SD YPK 2A Biak. Dan informasi ini kami hadirkan dari laman rri.co.id. Ya, baik pendengar, dan kita masih akan terus di kebersamaan kita di pagi hari ini hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Untuk itu kami akan hadirkan kembali beragam musik dan informasi menarik lainnya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Untuk para pendengar yang sedang bekerja, yang sedang di rumah berkumpul bersama keluarga dan menjalankan aktivitas lainnya, semoga selalu dalam keadaan semangat dan juga semuanya dilancarkan. Ya, baik pendengar, untuk itu kami hadirkan satu lagu dari Agnes Monica dengan judul Be Brave untuk menemani Anda di pagi hari ini. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.

Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Yeah.

0: Selesai deh.
1: Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Ya baik, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di 96.1 FM Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Ya baik pendengar, waktu di studio menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kita cukupkan dulu untuk musik dan beragam informasi hiburan lainnya. Dan saat ini kita akan ikuti bersama Warta Berita Sentral. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.
1: Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
3: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan